0: para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuol.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Penampakan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi, menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Iya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogo Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khas kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Dikatanya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
14: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda lah, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat. Kan?
17: Iya.
14: Jadi tadi kalau kita dari sisi sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyasmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
15: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
17: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
21: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Oh.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bima. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bima, Dr. Randus Haji Muhammad Fahrun Raji, ME memimpin rapat koordinasi terkait penggunaan lahan untuk dispolasal material hasil galian proyek pembangunan kolam retensi Taman Ria dan Amahami, Kamis 23 Juli 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekda dan dihadiri oleh asisten 3 PLT Inspektur, Kepala Bappebda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kasatpol PP, Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum, Kabak Umum, PLT Kabit BMD, BPKAD, Camat Punda, serta lurah terkait. Sekda juga menegaskan pendengar bahwa pemerintah Kota Bima pada prinsipnya mendukung pelaksanaan proyek strategis tersebut. Namun penggunaan lahan sebagai lokasi disposal material hasil galian harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam rapat tersebut dibahas rencana lokasi disposal yang berada di kawasan eks kantor bupati dan eks peternakan. Sekda menekankan bahwa sebelum lokasi ditetapkan harus dipastikan terlebih dahulu aspek perizinan dan juga kesesuaiannya dengan rencana tata ruang. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Bima. Perkembangan teknologi pertanian telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia agribisnis. Jika dahulu sekolah pertanian sering dianggap hanya mencetak tenaga kerja di kantor sawah dan kebun, kini kondisi tersebut berubah seiring perkembangnya teknologi, mekanisme, dan digitalisasi hingga kebutuhan tenaga profesional di bidang pertanian modern. Perubahan paradigma tersebut pendengar turut berdampak terhadap peningkatan minat masyarakat memilih SMK Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Bima sebagai tempat pendidikan putra-putri mereka. Kepala SMKPP Negeri Bima, Abdul Hamid SPT MPD mengatakan, sekolah yang dipimpinnya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi lebih menitip beratkan pada pembelajaran praktik sehingga lulusan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi. Kita masih akan terus menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masa Tur Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 08223494 5100. Dan saat ini pendengar, kita sudah bergabung bersama rekan kita yang ada di BMKG Bima. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Pika.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Laksita sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Ada rekan Laksita. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 24 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisinya pada hari ini umumnya adalah diperkirakan cerah hingga berawan. Dan untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80% dan untuk matahari akan terbenam pada pukul 18:03. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6:20. Informasi selanjutnya untuk tinggi gelombang di wilayah perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau untuk masyarakat berhati-hati baik yang menggunakan transportasi laut dan untuk wilayah pesisir juga dapat berhati-hati karena gelombang tinggi diprediksi lebih dari 2 meter. Untuk itu juga kami menghimbau kepada masyarakat karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode kemarau. Kami juga menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar semak ataupun lahan pertanian yang ada di sekitar pemukiman. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram, serta juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, pendengar. Baik, terima kasih rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster on Dati BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saat ini pendengar, kita sedang berada di puncak musim kemarau. Untuk itu diingatkan untuk Anda, jangan lupa mendengarkan informasi cuaca dan bisa menjadikan ini bekal Anda menjalani hari dengan baik. Dan juga dengan adanya informasi cuaca dari BMKG Bima, pendengar Anda bisa lebih antisipasi dengan beberapa hal. Dan untuk itu saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda pendengar di program Kehabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal, informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Peringatan Hari Anak Nasional di Kota Bima Kamis 23 Juli 2026 berlangsung sederhana. Meski demikian, pelaksanaan di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Bima berlangsung hikmat. Pantauan RRI sebelum acara dimulai, Forum Anak Mbojo menyanyikan lagu Mars Anak bertindak sebagai pemimpin upacara dari Forum Anak Mbojo. Demikian juga dengan pembacaan Undang-Undang 1945 dan doa. Sedangkan bertindak sebagai inspektur upacara adalah staf ahli Wali Kota Bima, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia Haja Suharni S.E. Suharni yang membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI menyampaikan setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek pembangunan. Mereka harus diberi ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan usianya. Ya, benar sekali pendengar bahwa anak memiliki kemampuan mereka masing-masing. Jadi untuk itu dukung dan juga arahkan kemampuan mereka agar bisa mencapai yang mereka inginkan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Momentum perayaan Hari Anak Nasional di Kota Bima diharapkan menjadi ruang berekspresi lebih luas. Anak-anak diharapkan tidak menahan-nahan lagi hal yang ingin mereka ekspresikan. Ketua Forum Anak Mbojo Kota Bima, Nur Kuratun Ayun, mengharapkan selain adanya ruang ekspresi lebih luas, juga mengharapkan tidak adanya eksploitasi anak. Maka melalui momentum Hari Anak ini, pendengar, pemerintah lebih mendorong anak-anak di Kota Bima mendapatkan pendidikan lebih layak serta berekspresi lebih bebas lagi. Bagi anak-anak di Kota Bima yang mengalami kekerasan, kata Nur Kuratun Ayun, dapat menjadikan Forum Anak Mbojo sebagai tempat untuk mencurahkan apa yang dialaminya. Nur Kuratun Ayun, pendengar, berharap tidak ada lagi kasus-kasus perundungan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan ini juga menjadi harapan kita bersama, pendengar. Untuk itu, informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program Kahabangi. Tapi tenang saja, pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik. Tetaplah bersama kami. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi dan juga lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Yeah.

Nanti kita seperti ini dari Batas Senja Pendengar, dirilis pada tahun 2023. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: nyaman dari Demasif ya, jangan nyaman terlalu lama mendengar ya, karena kita harus mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, kita akan bersua kembali di program selanjutnya, di program KDIAD. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani, peringat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Selalu ada di sampingku.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Hah? Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat MRI pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak ada warga kawani mengauta keramba senai-nai mau mas lidu karumbu. Hai deh. Tapi pun warna minat kati tak doa ini Neva ya bergabung lama dorokan di aplikasi RRI Digital tak dikadiku ada kan irawan bojo dangdut macaru-caru ke. Pokoknya itu doa Aina Neva bergabung lama dorokan di aplikasi RRI Digital. Atau enggak mah paling caru roh itu doa lalu langsung telepon mata doa ke nomor 0822-3494-5100. Tak kadiku ada kan irawan bojo dangdut macaru-caru mai menare pai demori darura minata. Oke kadewa aku rawa mo. Dari darurah ini.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam...

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kadih Ade, Kalembu Ade, Sebenarnya Weki, Manda mengakhiri kebersamaan dari di program Kadih Ade Ake, karena Ake Warlu jam 11:57 menit waktu Indonesia Tengah. Jam 12:00 waktu Indonesia Tengah, dia harus bergabung Lopro 1 RRI Mataram, maksudnya ada RRI Jakarta, rumah nyimak dinamika olahraga. Terima kasih Sebenarnya, Warkot yang menerohokan aplikasi RRI Digital, Manda pamit undur diri dari ruang dengar Ita Doho. Sebenarnya cara mada akan ngampul ya, program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Hey.

waktu, salat Jumat tanggal 9 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG langsung imam. Muazzin pertama Ustaz Ahlul Hijar SKOMI, dan muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Patrawijaya ST. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 10 Juli 2026 sejumlah 15.140.934 rupiah. Penerimaan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juli 2026 sejumlah 53.201.000 rupiah, sehingga berjumlah 68.341.934 rupiah. Pengeluaran 21.344.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 46.997.434 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaw wa man laghaw fala jumu'ata la. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam sekiranya khatib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

0: Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketakwaan bukan hanya menjadi bekal terbaik menuju akhirat, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis secara bersamaan. Konflik geopolitik, perang di berbagai kawasan, inflasi terjadi, melemahnya daya beli masyarakat, perubahan iklim, krisis pangan, hingga ketidakpastian ekonomi global telah menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tengah kondisi tersebut, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bersabar. Islam juga menawarkan solusi sistemik agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi. Salah satu instrumen yang sangat luar biasa di dalam Islam adalah wakaf. Banyak orang memahami bahwa wakaf itu hanya sebatas tanah pekuburan atau pembangunan masjid, musholah, dan madrasah. Padahal di dalam sejarah Islam, wakaf merupakan mesin pembangunan ekonomi umat yang mampu membiayai pendidikan, kesehatan, penelitian, pelayanan sosial, bahkan juga pembangunan infrastruktur tanpa bergantung kepada utang ataupun pajak yang memberatkan masyarakat. Dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-92, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentangnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membangun peradaban di atas keserakahan, tetapi di atas semangat berbagi. Dalam ilmu ekonomi modern dikenal dengan konsep redistribusi kekayaan, yaitu bagaimana kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, sejauh mungkin Al-Quran telah menegaskan prinsip tersebut lebih dari 14 abad yang silam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kaila yakuna tulatan bainal ahniya iminkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Surah Al-Hasyr ayat ke-7. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Ayat ini menjadi salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam. Tujuan syariat bukan sekedar menciptakan orang kaya, tetapi menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui distribusi kekayaan yang adil. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang sangat populer kita dengar, "Idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mayoritas ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk paling nyata dari sedekah jariyah itu adalah wakaf. Mengapa? Karena wakaf itu memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi spiritual. Pahalanya akan terus mengalir sekalipun pewakaf atau wakif telah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi. Manfaatnya juga terus akan dirasakan oleh masyarakat lintas generasi. Inilah para jamaah sekalian rahimakumullah, yang dalam kajian maqasidus syariah disebut sebagai maslahah yang berkelanjutan atau sustainable public welfare. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah yang sangat bernilai di Khaybar, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk kepada beliau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta samrataha." Kata Nabi, "Jika engkau mau, tahan pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjadi fondasi konsep wakaf produktif yang dijaga bukan hanya nilai asetnya, tetapi hasil pengelolaannya terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Inilah konsep yang sangat modern. Modalnya tetap utuh, manfaat ekonominya terus mengalir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sejarah Islam, hampir seluruh universitas besar, rumah sakit, perpustakaan, layanan air bersih, bahkan dapur umum juga dibangun dari dana wakaf. Universitas Al-Azhar Mesir mampu bertahan selama berabad-abad karena didukung oleh aset-aset wakaf. Banyak rumah sakit pada masa dinasti Utsmani memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat melalui hasil pengelolaan wakaf. Artinya, wakaf bukan sekedar amal ibadah, tetapi instrumen pembangunan ekonomi dan peradaban umat Islam. Hal ini atau hari ini para jamaah sekalian rahimakumullah, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah, tetapi kita mengenal ada yang disebut dengan wakaf uang, ada wakaf produktif, ada wakaf pertanian, ada wakaf perkebunan, ada wakaf usaha, wakaf saham syariah, hingga kepada wakaf digital. Semuanya dapat dikelola secara profesional sehingga hasilnya digunakan untuk beasiswa, pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, pembiayaan dakwah, hingga kepada pengentasan kemiskinan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bisa menyaksikan hari ini bagaimana hotel yang berbintang 5 yang berada di dekat Masjid Nabawi itu bermula dari sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan hanya 20 ribu dirham, dan hari ini hotel itu adalah bisa memberikan manfaat yang besar. Hasil usaha perhotelan itu separuh diberikan kepada anak yatim dan duafa, dan separuhnya adalah digunakan untuk pengembangan di Masjid Nabawi. Jika hal itu bisa kita tiru, maka umat Islam akan lebih kuat dan umat Islam juga akan menjadikan umat yang terbaik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bandingkan dengan zakat, jika zakat berfungsi memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat miskin, Maka wakaf berfungsi membangun kemandirian ekonomi untuk jangka panjang. Karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, para ekonom Islam menyebut wakaf sebagai social investment, bukan sekedar charity. Dengan demikian para jamaah, wakaf sesungguhnya bukan hanya ibadah yang bernilai ukhrawi, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi umat. Wakaf mempertemukan dimensi spiritual dengan dimensi sosial, menghubungkan pahala yang terus mengalir dengan manfaat yang terus berkembang, serta menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama. Inilah salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam yang tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan krisis global. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, mencintai infak dan sedekah, serta menghidupkan semangat berwakaf sebagai warisan kebaikan yang terus mengalir manfaatnya bagi umat dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong bagi kita semua untuk senantiasa mencintai sedekah, khususnya pada bidang wakaf ini. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadha fa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: بسم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذرنا ومستفى ومولانا محمد. والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن

Pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relations atau IGPR Summit 2026. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar-Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, Komisi 5 DPR RI memberikan respon positif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat mendesak tersebut. Menurut Iqbal, proyek dengan nilai sekitar 3 hingga 3,7 triliun itu akan dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Ia menegaskan pembangunan jalur ini jauh lebih realistis dibandingkan penggunaan jalan tol yang membutuhkan biaya sekitar 27 triliun rupiah.
1: Kalau pot-pot itu kan studi kelayakan, DED dari kita, dan sebagian memang dari kita, itu memang sharing Tapi nggak mungkin dengan proyek sebesar itu, dengan kondisi fiskal saat ini, nggak mungkin provinsi sendiri, jadi peran pemerintah pusat sangat penting di sini. Dan itu yang kita lakukan, alhamdulillah pemerintah pusat sudah memberikan abu hijau untuk ikut membantu di pot-pot.
0: Penyusunan detail engineering design atau DED untuk jalan port-to-port Lembar-Kayangan saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Proyek yang diproyeksikan memakan anggaran sekitar 3,5 triliun ini akan menghubungkan Lombok Barat dan Lombok Timur dengan konstruksi fisik ditargetkan mulai pada awal 2027. Sehingga harapannya jalur ini menjadi koridor utama distribusi logistik dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa maupun sebaliknya. Gubernur Iqbal menilai efisiensi logistik akan meningkatkan daya saing produk NTB sekaligus memperkuat peran daerah sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menetapkan tarif Rp0 untuk layanan pencatatan hak cipta karya lagu dan musik. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat tata kelola royalti musik nasional. Penyesuaian tarif tersebut tertuang dalam tata kelola peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Hukum. Tarif pencatatan lagu dan musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 kini menjadi gratis. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregal dalam siaran pers yang mengatakan kebijakan ini merupakan langkah afirmatif pemerintah untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap. Menurutnya, semakin banyak karya yang tercatat, semakin kuat perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang transparan. Kampung Nelayan Merah Putih KNPM di Desa Bilelando Praya Timur rampung dibangun. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Nursia mengatakan program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bertujuan meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui penguatan koperasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Nursia, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di kawasan pesisir.
2: Nah, program ini melekat dengan kondisi nelayan dan potensi laut yang ada di masing-masing daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakannya Bapak Presiden melalui Kementerian KKP, ya alhamdulillah Lombok Tengah di Desa Bilelando terbangun fasilitas yang sangat melekat dengan kebutuhan perikanan dan kelautan, hansih nelayan.
0: Nursia menjelaskan pembangunan kawasan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp22 miliar. Dana itu digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti sentra kuliner, pabrik es, gudang penyimpanan ikan, dan sarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung tambahan untuk melengkapi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu membentuk kelompok pengawas masyarakat atau pemakwas dalam melakukan pengawasan terjadinya kejahatan illegal fishing. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu, Amiruddin, mengatakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan agar warga, terutama warga masyarakat pesisir, merasa memiliki laut Kabupaten Dompu. Meski saat ini belum ditemukan terjadinya kejahatan illegal fishing, namun upaya membentuk pokmaswas ini dirasa sangat efektif.
3: Yang ada sekarang ini adalah kita berupaya untuk mengembangkan Pokmaswas. Pokmaswas ini adalah kelompok masyarakat pengawas yang diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya laut. Sehingga tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi ikut sertanya masyarakat di dalam proses pengawasan ini penting juga sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat lokal. Ini yang kita harapkan terus.
0: Ditambahkan, pembentukan Pokmaswas masih membutuhkan swadaya masyarakat sendiri lantaran keterbatasan anggaran. Para nelayan terutama di Teluk Cempi, Kecamatan Huu masih menggunakan kapalnya sendiri dalam melakukan pengawasan. Tersedianya kapal pengawas kelautan milik pemerintah yang hanya satu unit ditempatkan di Teluk Saleh. Selain itu, belum tersedianya penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, menjadi kendala.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relation atau IGPR Summit 2026. Forum nasional yang mempertemukan ratusan praktisi humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia ini akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Kepastian itu disampaikan setelah Ketua DPW IPRA Humas NTB, Suhirman Adita, melakukan audiensi terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menyatakan dukungan penuh terhadap IGPR Summit 2026. Forum ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik pemerintah sekaligus memperkenalkan potensi NTB kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ketua DPW IPRA Humas NTB, Suhirman Adita, mengatakan, persiapan kegiatan kini memasuki tahap akhir. Sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga organisasi profesi humas telah memastikan keikutsertaan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata Pantai Saliperate. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, mengatakan langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Saliperate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Mataram. Memasuki tahun ajaran baru, SMP Negeri 15 Mataram tidak hanya menyambut kehadiran peserta didik baru dengan kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat yang aman untuk tumbuh layaknya berada di rumah kedua. Harapan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani yang menilai lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus memberikan rasa aman kepada peserta didik sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.
1: Kami sekolah itu sebagai rumah kedua mereka. Anak-anak di sekolah ini diharapkan akan aman, nyaman, dan dihargai di sekolah ini. Tentunya bersih dari perundungan, kerasan, dan mereka tidak takut dalam menyampaikan pendapatnya dan mampu memberikan solusi permasalahan yang mereka hadapi.
0: Melalui semangat tersebut, Sri Wahyuni berharap setiap peserta didik baru dapat menjalani masa transisi ke jenjang SMP dengan penuh percaya diri, merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah, serta memiliki ruang yang aman untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Kepolisian Resort Lombok Utara memperketat pengawasan terhadap ruang tahanan, pengelolaan barang bukti dan senjata api dinas sebagai upaya memperkuat sistem pengamanan internal sekaligus memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai standar operasional prosedur. Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terpadu yang melibatkan seksi pengawasan atau SWIWAS dan seksi profesi dan pengamanan Sipropam Polres Lombok Utara. Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Lombok Utara, Inspektur Polisi 2 Hukman Nazri mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi fisik ruang tahanan, razia badan dan barang bawaan tahanan, hingga pengecekan administrasi dan penyimpanan barang bukti, serta senjata api dinas. Menurutnya, pengawasan rutin bertujuan memastikan keamanan ruang tahanan, menjaga keutuhan barang bukti, serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata api. Saudara, sebelum akhiri warta berita ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama di antaranya. Usulan pembangunan jalur port-to-port Lembar Kayangan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui skema sharing anggaran. Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah Indonesia Government Public Relation atau IGPR Summit 2026. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk itu saya ingatkan untuk Anda pendengar untuk jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi, kefokusan, dan juga menambah semangat di diri Anda sendiri pendengar. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Ada Fatin, Aku Memilih Setia Untuk Anda.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop

0: terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan ada rekan saya Sukmi Yati yang akan bersua dengan Anda. Untuk itu, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Baik, pendengar satu, koleksi lagu pop Bima sudah menemani aktivitas Anda, dinyanyikan oleh Lahila Band dengan judul lagu Pasole siang hari ini. Pasole siang-siang gak apa-apa ya. Sok cantik, sok ganteng gak apa-apa, yang penting pede ya. Apalagi siang-siang gini kalau sensitif, aduh, kayaknya terbakar deh. Baik, berikan di mana-mana Anda berada di program Prodangdut, Anda bisa berpartisipasi di jalur CSM kami 0822-3494-5100. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, kita sajikan lagu pertama di program Prodangdut ya. Ada dari Saskia Gotik featuring dengan Paiju, maksudnya Don RPH dengan judul lagunya Paiju. Iya, mantap banget nih lagunya. Yuk kita dengerin lagunya untuk lagu yang pertama ya. Untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya. Ada lagu dari Taufik Umar, katanya Pandangan Pertama. Waduh, Pandangan Pertama langsung jatuh hati atau jatuh di parit. Aduh, enggak doain, tapi maksudnya biar semangat aja ya. Jadi udah, kalau udah berani jatuh cinta, berani juga dong dengan resikonya. Resikonya apa? Ada yang menuju kebahagiaan, tapi ada juga lika-likunya, ada nangis, ada marah-marahan, ngambekan, tarik ulur. Ya, jadi banyak rasanya. Yuk kita dengarkan dua lagu menemani aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Mau gimana ya? Bangun sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
0: Oh itu, mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, goyang kakak. Siti Badriah melanggar hukum. Hukum yang mana nih yang dilanggar nih ya? Aduh, Sukmi juga gak tahu nih, bukan ahlinya. Baik, kalau untuk lagu, semoga lagu ini memberikan inspirasi, semangat, atau mungkin dari lirik lagunya untuk kita hati-hati ya, biar kita tahu arahnya ke depan ya, bukan kalau udah cinta jangan pakai buta ya. Ya baik, pendengar dimanapun berada di program Pro Dangdut, kami mengundang partisipasi para pendengar di 0822-3494-510 untuk kita saling berkomunikasi. Sungguh juga tahu apa yang diinginkan para pendengar kita di siang hari ini, mau dengerin lagu apa aja, silakan di chat subnya juga ya. Baik, kita langsung saja playkan lagu berikutnya. Rita Sugiarto, katanya sih tersisih ya. Untuk lagu yang kedua miliki Roma Irama dengan judul lagu Sama Saja. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut, Goyang Kakak.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
4: Eh, kenapa?
3: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
4: Kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
3: Astaga, itu

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di program Pro Dangdut kami hadirkan untuk beberapa lagu dangdut hingga pukul 4, pukul 15 nanti, dan untuk selanjutnya akan berakhir pada pukul 16 sore ya. Jadi 2 jam kebersamaan kita di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Jadi kami masih mengundang partisipasi para pendengar di 0822 3494 5100. Untuk rekomendasi lagu dangdut siang hari ini, pokoknya siang-siang gini yang bobo siang, oke, lagunya disesuaikan ya. Chat aja di 0822 3494 5100, atau yang mau telepon silakan aja. Baik, kita lanjut dengan lagu berikutnya dari miliknya Maggie Z dengan judul lagunya Senyum dan Air Mata.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio.
2: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
3: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
2: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
4: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima. Kenal informasi dan juga inspirasi lagu dangdut siang hari ini masih menemani aktivitas Anda. Panasnya pol ya siang hari ini. Awan yang ada di ujung langit sana tidak bisa menghalangi panasnya yang sudah memang harus kita rasakan ya di jam 14.47 ya. Baik ya, berasa satu jengkal ya di atas kepala. Luar biasa, semangat terus untuk anak semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Pokoknya gak pakai rem ya Kakak Sukmi ya. Langsung gas terus. Lagu dari miliknya Mansur S dengan judul lagunya Kerudung Kepalsuan ya. Oke, jangan ada kepalsuan ya. Yang jelas-jelas aja deh, fakta deh. Kita ngomongin fakta aja deh. Baik, lanjut dengan lagu berikutnya dari miliknya Leo Waldi. Judulnya sih Sama Jahatnya. Aduh, judulnya jahat ya. Oke, baiklah ya, semoga kejahatan itu berakhir. Siapa pahlawan sesungguhnya? Ayo kita dengerin lagunya. Dan semoga lah lirik demi lirik lagu sudah mungkin rasanya sesuai dengan perasaan Anda hari ini. Tapi jangan berlarut-larut ya, semua akan beralih rasa ya. Kalau sekarang lagi bersedih, beberapa saat kemudian mungkin akan berbahagia banget ya. Lanjut, kita dengarkan dua lagu berikut ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk cek fakta Pro 1 di hari ini 24 Juli 2026 terkait hoax tentang penggunaan HP bakal dikenakan pajak mulai 2027. Pendengar, akun Facebook Dewi Ayu Putri membagikan foto yang menampilkan klaim Bahlil menegaskan pengguna HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Berikut narasinya, pendengar. Bahlil mulai 2027 menggunakan HP juga akan dikenakan pajak. Sumur bor atau sanyo bakal dikenakan pajak setara dengan PDAM. Belum juga aturan pajak sumur sanyo melalui selesai dibahas sudah muncul rencana baru. Pendengar, artikel liputan 6.com cek fakta tentang hoax Bahlil sebut pemilik TV harus bayar pajak mulai 2027. Tayang Selasa 14 Juli 2026. Artikel ini menjelaskan bahwa klaim materi Bahlil Lahadalia yang menyebut pemilik TV akan dikenakan pajak mulai tahun 2027 adalah hoax. Berita CNBCIndonesia.com yaitu kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Tayang Senin 16 bulan 12 2024. Berita ini merupakan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Pendengar, sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Bahlil sebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai 2027. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan men share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
3: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi berbagai aktivitas Anda di siang hari ini untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Sukmi masih teman Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya, pendengar. Ada dari miliknya ini Cynthia, katanya Prasangka. Untuk lagu yang kedua dari miliknya Intan Ali dengan judul lagu Bunga-Bunga Cinta.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah,

Saudara Aprika dimanapun berada, lagu dari miliknya Intan Ali dengan judul lagu Bunga-Bunga Cinta ya. Aduh, kalau lagi jatuh cinta, bunga-bunga berterbaran ya. Bunga bang, gimana? Lanjut, kita lanjut dengan lagu-lagu dangdut ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di sore hari ini, waktu menunjukkan pukul 15.26, kami masih hadirkan lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Dan untuk informasi, kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya sekitar 7 menit ke depan pada pukul 15.34. Kita hadirkan lagu berikutnya pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Gary Mahesa featuring dengan Tasya dengan judul lagu Dinding Kaca.

0: Akan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu dangdut menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.34 menit, saatnya kami akan perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wih, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi 91,4 MHz tentunya. Baik, teman-teman, aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, sore yang begitu terik di wilayah Bima dan sekitarnya ya. Kita lanjut yuk dengan lagu teman-teman aktivitas sore Anda yang sore-sore ini menuju ke weekend esok hari. Udah punya plan apa nih dilakukan di weekend, semangat terus untuk Anda semuanya. Apalagi tadi hari Jumat, kayaknya Jumat berkah, banyak yang kebaikan yang menyertai Anda, dan semoga sore ini bahagia selalu untuk kita semuanya. Yang sore-sore jalan-jalan di pinggir pantai, menikmati suasana sore, atau bawa bekal nih dari rumah, masakan rumah, di makan di pinggir pantai. Pindah tempat makan aja, intinya kenyang ya, dihidangkan juga dengan alam terbuka dan bisa menikmatinya. Baik, kita lanjut dengan lagu-lagu berikut ya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Lagu dari miliknya Itje Trisnawati, katanya Air Mata Buaya. Bagaimana Air Mata Buaya? Yuk kita dengerin.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Ayah, ayah.
5: Ya, kenapa, Dek?
4: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
5: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
6: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikan dimanapun berada, tuntas sudah kebersalansung menemani aktivitas Anda di program Rodangdut Goyang Kakak. Waktu menunjukkan pukul 16 sore, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program selanjutnya. Dan kami akan kembali hadir menemani aktivitas sore Anda nantinya pada pukul 17.45. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan mengevaluasi operasional koperasi tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lantung. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas koperasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Sebab koperasi tambang di Lantung berstatus koperasi primer nasional, sehingga kewenangan pembinaan dan perizinannya berada di pemerintah pusat, meski kegiatan operasional berlangsung di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan verifikasi terhadap aktivitas koperasi tersebut.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari, Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Restonansi Indonesia RRI.

Kebijakan, Persembahan Radio Republik Indonesia, Program Prioritas dan Langkah Strategis Pembangunan Nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kita bersama kali ini di Ruang Brenda Stacita. Saya ingin mengajak Anda membahas tentang ekonomi digital. Nah, pendengar, berbicara mengenai ekonomi digital, salah satu topik yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana kita bisa naik kelas melalui ekonomi digital ini. Nah, di era sekarang ini tentunya hampir seluruh semua kita begitu ya memiliki HP. Dan HP-nya rata-rata memang sudah menggunakan smartphone, sudah menggunakan Android ataupun iPhone begitu ya. Nah, pendengar, coba lihat sebentar handphone Anda. Dulu mungkin hanya dipakai untuk telepon, kirim pesan, tapi sekarang handphone bisa menjadi toko, bisa jadi kantor, bisa jadi studio, bahkan sumber penghasilan. Nah, banyak orang yang memulai usaha dari rumah, menjual makanan, kerajinan, jasa desain, hingga menjadi konten kreator dan afiliat hanya bermodal ponsel dan koneksi internet. Dan itu hasilnya luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ekonomi digital ini secara bijak dan produktif, itu yang kita bahas, pendengar, di Ruang Brenda Astacita sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Contohnya banyak ya, belanja online misalnya, pembayaran menggunakan kris, kemudian promosi lewat media sosial, kemudian layanan pesan antar, kursus online juga salah satunya, sampai remote work atau pekerjaan jarak jauh. Kalau dulu orang harus punya ruko dulu baru jualan, kalau sekarang cukup punya akun media sosial dan marketplace sudah bisa berjualan. Yang menarik, ekonomi digital membuat peluang bagi siapa saja, ibu rumah tangga, anak muda, pelaku UMKM, apalagi petani, nelayan, bahkan pensiunan. Artinya akses untuk memulai usaha menjadi lebih mudah. Namun yang perlu kita ingat pendengar, mudah memulai bukan berarti mudah berhasil. Tetap dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan belajar juga. Nah, pendengar, kalau bicara gadget kita, HP kita, kalau boleh jujur ya, rata-rata waktu penggunaan HP kita kan cukup tinggi gitu ya. Pertanyaannya, apakah HP kita ini lebih banyak dipakai untuk hiburan atau membangun masa depan? Jadi banyak yang ingin punya penghasilan tambahan, tapi takut memulai, merasa nggak punya bakat, bingung harus jual apa, atau terlalu lama membandingkan diri dengan orang lain. Padahal langkah pertama bisa dimulai dari hal sederhana, pendengar. Misalnya, kalau Anda bisa memasak, bisa jualan makanan rumahan, buat video proses memasak, atau terima pesanan lewat WhatsApp. Kemudian, kalau Anda suka fotografi, Anda bisa menawarkan jasa foto produk UMKM, jual preset atau hasil foto. Kalau Anda pandai berbicara, bisa menjadi host live shopping ya, pengisi voice over misalnya, atau membuat konten edukatif. Jadi ekonomi digital bukan hanya soal teknologi canggih, tapi ini soal mengubah keterampilan yang kita punya menjadi nilai ekonomi melalui internet itu sendiri.
1: Beranda Astacita.

0: tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.

0: Iya, pendengar, kalau tidak memulai tentunya tidak akan berjalan. Dan pertanyaan, kapan Anda akan memulai? Kapan kita bisa memulai? Bagaimana memulainya? Pendengar, memulai langkah sederhana, langkah praktis ya, untuk bisa menggunakan HP kita menjadi sumber ekonomi. Tentunya bisa menentukan satu produk atau jasa. Jangan langsung banyak ya, satu aja paling Anda kuasai, itu yang mana. Bisa buat akun usaha selanjutnya, gunakan nama yang sudah diingat atau foto profil yang jelas. Foto produk dengan baik, ini penting nih ya. Tidak perlu kamera mahal, Anda bisa manfaatkan cahaya matahari pagi atau sore. Atau sekedar beli lighting ya, beli lampu yang bisa, itu banyak dijual sekarang dan harganya cukup murah juga untuk bisa dimanfaatkan untuk foto produk. Jangan lupa untuk tulis deskripsi yang jujur ya, bahannya, ukurannya, harganya, dan cara pemesannya seperti apa. Lalu Anda bisa gunakan pembayaran digital, Kris ya, yang memudahkan pelanggan dan membuat transaksi lebih praktis, itu biasanya menjadi pilihan juga. Nah, pendengar, jangan menunggu sempurna untuk memulai, mulailah, lalu sempurnakan sambil berjalan. Banyak usaha besar hari ini, dulunya hanya akun kecil dengan sedikit pengikut. Oke, pendengar, semoga huraian sore hari ini di Brenda Asa Cita untuk ruang ekonomi digital bisa memberikan inspirasi untuk Anda di era digital yang paling mahal bukan lagi modal besar ya, tapi keberanian untuk mulai dan kemampuan untuk terus belajar. Saya Kuriato Nafiza menuntaskan tugas saya juga untuk menemani Anda hari ini 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selalu sehat dan selalu dengarkan Persatu RRI Mataram pastinya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Sari Sudawati kembali hadir menyapa Anda. Saya akan mengawali Anda menikmati Jumat sore hingga Jumat malam alias malam Sabtu hingga nanti jelang di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, segera sesaat lagi pendengar, program pertama yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat sesaat lagi di tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi.
3: Target tahun 2026 itu 47 triliun PMAPMDM.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Penyelenggara MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
4: Khusus yang berkata NTB diberikan diskon yang 50%. Ya, tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengakses tiket daripada MotoGP.
5: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, Pemprov NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
4: Ya, tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
5: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
0: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
6: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada MotoGP ini kan.
7: Kepala Bus Pemkot UKM Kota Mataram Jenny Nahan mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026 sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jenny, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
6: 26.000 lebih yang sudah ber-NIB, untuk tahun 2025 8.000 lagi meningkat pertambahan. Pengorong itu ada dengan minuman, makanan, ada yang juga apa namanya pria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
7: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh gerai di lokasi yang strategis. Selain menaikkan lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
0: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
8: Nama saya Saraniasya dari Latip. Tentunya untuk mempersiapkan acara lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat lomba itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli buat lancar acaranya, kayak gitu.
9: Nama saya Putri Kernatulan dari KSB, Kota Nusa Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ke ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
10: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa.
11: Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya benar-benar didapat buat wisatawan yang datang.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap pre-sale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifah bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA, Ruli Habibi.
12: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
2: Kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Jadi kita juga buka small booth malah untuk redemption di Zan. Semua pembelian melalui online, ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan membeli tiketnya. Jadi kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan. Sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga ya, bahwa di sini adalah event kita bersama. Kita sama-sama dukung, ya, kita pengen supaya rame. Dan juga penonton bisa merasakan kemeriahan ini bersama. Ya kan udah kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial kan, diskon spesial. Kan sudah aja lah kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang ada di NTB ya semua grandstand. Semua grandstand dari premium maupun yang reguler.
12: Bagaimana dengan tiket untuk warga lingkar Mandalika, Pak Ruli, apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira akan kita siapkan?
2: Pasti ada, itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya yang kita juga mesti benar-benar memilih dan memastikan ya siapa-siapa saja yang bisa datang. Dan kalau ya dari kita intinya adalah ya kita memaksimalkan, karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman ya. Tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari Kabupaten, dan dari semua yang ada di Indonesia. Yang termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
12: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
2: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan pembeli tiket banyak ya. Ya itu berproses lah, semua berproses. Ya saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah saya bilang ya. Tapi ya, alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1, diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi ya, normalnya 30%, NTB 50%. Jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
12: Setelah pre-sale 1 ini apa lagi?
2: Pre-sale 2. Pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Ya kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada, malah kita yang dimarahin. Makanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli, ya masih Oktober loh balapannya. Ya insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung lewat partner tiketing kita di Goers, bisa di Pertamina belum, Goers, kemudian ada di mungkin di tiket.com, banyak kok di platformnya.
12: Ada terakhir Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
2: Ya kita ada banyak channel yang kita kerjasama sekarang, bisa dilihat di nanti di Livin juga. Di MyBCA mungkin coming up, atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, club.com, call and icon. Silakan dilihat, teman-teman udah online ya kebanyakan. Dan yang paling pasti di aplikasi Goers sendiri gitu. Karena memang jujur memang ya kita harus fair enough lah. Ya harus fair enough, saya juga nggak mau kita wasting banyak tiket tapi akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya untuk kami kalau selama tiket itu dibeli sih kami alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
12: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Hos, RRI Mataram.
0: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovina untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
14: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
15: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amet, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrana, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
14: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
15: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
14: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak, kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
15: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Culukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Unaman melaporkan.
0: Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
16: Prioritas inilah kunci utama untuk bisa maksimalnya penertiban, khususnya penertiban di kawasan Buleleng.
17: Penataan pedagang kaki lima, PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
16: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita sudah fokus ke Pasar Anyar. Karena sekarang ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang mantap berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu ke pasar itu sudah ada pengelola dari PD Pasar, kedua juga dari parkir itu juga ada dinas perhubungan, sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
17: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
16: Selanjutnya adalah kunci utama untuk bisa maksimalnya penertiban, khususnya penertiban di kabupaten Kulele. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi mohon maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala ya. Kita berproses untuk itu. Tapi kembali bahwa pemerintah saat ini menetapkan sisi humanis dan sisi persuasi. Cuma penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
17: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabor dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjadi pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Pelatda.
18: Ya, tentunya ini

0: kesulitan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada pelatih yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
1: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pulau Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti dan kami hadirkan juga tadi warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk sore hari ini. Untuk selanjutnya pendengar, seperti biasa Mbak, sembari kita menanti waktu untuk kami kembali menghadirkan Mutiara Sore untuk sore hari ini, pendengar, kami hadir kembali untuk Anda menyajikan kembali informasi-informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat dan tentu saja diiringi dengan lagu-lagu yang juga bisa menghibur Anda sore hari ini ya. Jadi selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dalam rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram sore hari ini, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Dan ya, semoga semuanya berjalan dengan baik, sehat walafiat. Pendengar, sore hari ini hari Jumat ya. Ada satu kabar yang saya pikir ini juga menjadi satu kabar yang menggembirakan, membanggakan. Siswa SMP IT Anak Soleh raih emas di Porprov ke-12 NTB, di mana pendengar ini kemudian menggenapkan raihan medali Mataram ya, kontingen Mataram yang tembus 180 medali. Ini beritanya kemarin ya, semalam lebih tepatnya. Jadi prestasi membanggakan pendengar kembali diukir oleh generasi muda Nusa Tenggara Barat, Gibran Rifki Avandi, siswa kelas 9 SMP IT Anak Soleh Mataram. Sukses merebut medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB 2026 pada cabang olahraga cabur balap sepeda Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Jadi kemenangan gemilang Gibran ini sekaligus juga membawa angin segar bagi kontingen Kota Mataram, dan tambahan medali emas dari cabur balap sepeda ini juga bertepatan dengan momen bersejarah Kota Mataram yang resmi pendengar mencapai target besar 180 medali emas pada Porprov ke-12 NTB 2026, tepatnya pada Kamis sore pukul 15.30 WITA kemarin, pendengar. Baik, kemenangannya juga diraih lewat pertarungan sengit di lintasan, pendengar, sehingga akhirnya Gibran tampil dominan dengan taktik mengayuh pedal yang matang hingga berhasil melintasi garis finish paling awal mengungguli para pesaingnya. Pihak sekolah SMP Anak Soleh menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya

atas pencapaian luar biasa yang diraih Gibran, di mana keberhasilannya juga membuktikan ya bahwa kedisiplinan dan semangat juang tinggi ini mampu membawa siswa muda bersaing di tingkat provinsi. Keberhasilan kontingen Kota Mataram menembus angka 180 medali emas ini juga merupakan buah dari kerja keras, disiplin dan pengorbanan seluruh atlet luar biasa ya, pelatih, ofisial, pengurus cabur, KONI Kota Mataram, serta dukungan penuh dari pemerintah kota dan masyarakat Mataram. Perjuangan ini juga masih akan terus berlanjut mendengar untuk memperkokoh posisi menutup ajang Porprov NTB 2026 dengan torehan sejarah baru. Kami informasikan juga pendengar bahwa frekuensi AM 855 kHz juga sudah mengudara. Jadi tadi sempat terganggu pendengar sehingga tidak bisa mengudara melalui frekuensi ini. Namun sore hari ini pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa Pro 1 di frekuensi AM 855 kHz sudah bisa kembali mengudara. Jadi sekali lagi untuk Anda yang berada di area ini, area yang menangkap siaran RRI di AM 855 kHz, selamat kembali menikmati rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah hadirkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk kita dengarkan beberapa program acara sore hari ini. Selamat sore kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Di sore hari ini pendengar di Mutiara Sore Pro 1 RRI Bima, kami hadirkan tembang Islami dan tentunya satu koleksi lagu dari daerah Bima dengan judul lagu Putri Mambora dinyanyikan oleh Atun, sudah kita perdengarkan di sore hari ini. Dan untuk Anda yang sore hari ini dengan rutinitas aktivitas sore, ada yang mengejar waktu, mungkin sore-sore gini udah masak ya, atau sore-sore gini udah masak tapi makannya di pinggir-pinggir pantai Teluk Bima gitu ya, atau mau di pinggir-pinggir sawah, baik ya. Semangat terus untuk Anda semuanya di sore hari ini yang punya aktivitas sore, apapun itu semangat terus untuk Anda semuanya. Baik, kami hadirkan juga di sore hari ini untuk informasi untuk kumandang azan maghrib pada pukul 18.05 menit. Dan untuk sore hari ini juga di Tembang Islami kami hadirkan beberapa lagu nantinya hingga pukul 19 malam. Untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini juga menyapa untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan sore hari ini. Yang sedari subuh sudah memilih RRI untuk menemani aktivitasnya dari subuh sampai sore ini, Anda terus mendengarkan kami. Dan untuk Anda semuanya yang belum mendownload aplikasinya, silakan download aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa lebih dekat, lebih mudah untuk mendengarkan siaran kami. Baik, pendengar dimanapun berada, untuk sebelum kami mendengarkan kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18.05 menit, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu religi di ruang dengar Anda. Sejadah panjang dari miliknya Noah.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Araf ayat 40 hingga 43 dibacakan oleh Qori Ihsan Nuzulah MPD. Kita dengarkan bersama.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Syadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian kami telah perdengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Araf ayat 40 hingga 43 dibacakan oleh Qori Ihsan Nuzullah MPD. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.05 untuk para pendengar kita umat muslim wilayah Bima dan sekitarnya untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya. Demikian untuk beberapa sajian lagu di Tembang Islami menemani aktivitas Anda untuk edisi siar kami untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Sukmi masih temani aktivitas Anda di malam hari ini pendengar hingga pukul 19 malam tentunya. Dan beberapa lagu sudah kami hadirkan. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Menemani aktivitas malam Anda dengan berkumpul bersama keluarga setelah seharian beraktivitas. Semoga malam ini bisa memberikan ketenangan karena sudah berkumpul kembali bersama keluarga dan menjalankan rutinitas sholat Anda seperti biasa di rumah. Dan yang malam hari ini orang lain pada ngumpul di rumah, tapi Anda keluar malam hari ini. Jadi untuk Anda yang dinas malam, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas malam Anda lancar tentunya. Yang kebetulan lagi berkendara malam hari, selamat malam, hati-hati di jalan dan fokus dengan kendaraan Anda. Baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, untuk informasi memang untuk kita hadirkan malam hari ini pendengar. Ya, informasi mengenai Buya Yahya bagikan dua cara menjaga hati dan meningkatkan kualitas diri. Pendengar, pendakwah Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya membagikan dua cara yang dapat dilakukan umat Islam untuk menjaga kebersihan hati sekaligus meningkatkan kualitas diri. Pesan tersebut disampaikan dalam video berjudul Dua Tips Sukses Menjaga Hati dan Meningkatkan Kualitas Diri yang diunggah melalui kanal YouTube Al-Bahja TV. Pendengar, Buya Yahya mengatakan bahwa seseorang perlu memiliki cara pandang yang benar terhadap dua kelompok manusia, yaitu orang yang pernah berbuat zalim kepada dirinya dan orang yang sedang terjerumus dalam kemaksiatan. Menurutnya, cara memandang kedua kelompok tersebut sangat berpengaruh terhadap kebersihan hati seseorang. Untuk orang yang pernah menyakiti atau berbuat zalim, Buya Yahya mengajak agar membalasnya dengan sikap memaafkan. Ia menjelaskan bahwa memelihara dendam justru akan menyiksa diri sendiri

dan berpotensi melahirkan penyakit hati lainnya. Jadi Prigar, capek membenci itu. Jadi mendendam itu juga capek. Orang benci, dendam itu capek. Selain memaafkan, Buya Yahya menganjurkan umat Islam untuk mendoakan orang yang pernah menyakiti dirinya serta tetap berbuat baik kepadanya. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan saling memberi hadiah karena dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Menurut Buya Yahya, memberikan hadiah kepada orang yang sedang dibenci justru dapat membantu meredakan amarah dan menghilangkan dendam di dalam hati. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu cara untuk membersihkan hati dari kebencian. Pendengar, pesan kedua yang disampaikan Buya Yahya adalah mengubah cara memandang orang yang melakukan maksiat. Ia mengingatkan agar tidak memandang mereka dengan rasa lebih baik atau merendahkan, melainkan dengan kasih sayang serta doa agar memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan bahwa nilai orang lain terjerumus dalam maksiat seharusnya menimbulkan rasa sedih, bukan kegembiraan atau cibiran. Menurutnya, seorang muslim dianjurkan mendoakan saudaranya agar diberikan ampunan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, pada akhir ceramahnya, pendengar, Buya Yahya mengingatkan agar umat Islam menghindari sifat sombong, termasuk merasa lebih baik karena ibadah yang dilakukan. Ia mencontohkan kesombongan iblis yang merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam sebagai pelajaran agar tidak merendahkan siapapun. Melalui dua pesan tersebut, pendengar, Buya Yahya mengajak umat Islam untuk membangun hati penuh kasih sayang, mudah memaafkan, gemar mendoakan sesama, serta menjauhi sifat sombong agar hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia semakin baik. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rni.co.id. Semoga informasi yang kami sampaikan mengenai dua cara menjaga hati dan meningkatkan kualitas diri, semoga informasi ini memberikan hal baik untuk kita semuanya. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan beberapa lagu religi lainnya yang akan menemani Anda hingga pukul 19 malam. Ada koleksi lagu dari miliknya Ungu featuring dengan Lesti dengan judul lagu Bismillah Cinta. Dan untuk lagu selanjutnya, untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Sabian. Oke, dari miliknya Sabian akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam Anda. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan di program di sore tadi hingga malam ini di Mutiara Sore, dengan kami hadirkan tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya malam hari ini. Sukmi bertugas akan pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dengar Pro Satria di Mataram, satu sajian dari Raihan dengan peristiwa subuh menghantarkan kita ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian, pendengar Pro Satria di Mataram, kita tuntaskan sampai di sini rangkaian siaran Mutiara Sore dan kita masuki sesi waktu NTB Malam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook dan Instagram, unggahan yang mengklaim Polri resmi memperlakukan aturan denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Salah satu unggahan disebarkan akun Facebook dengan nama pengguna Kamaunanya. Unggahan ini menampilkan foto Korpri Jenderal Listio Sigit Prabowo disertai dengan tulisan Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 dan ancaman kurungan 1 bulan bagi ban motor gundul. Lantas, apakah berita tersebut benar? Tim periksa cek fakta menelusuri klaim tersebut melalui keterangan resmi Korps Lalu Lintas Korlantas Polri. Sebagaimana ditulis dalam artikel, hasil penelusuran menunjukkan narasi yang beredar di media sosial adalah narasi yang menyesatkan. Korlantas Polri memastikan informasi yang menyebut adanya aturan baru mengenai denda Rp250.000 atau ancaman pidana kurungan 1 bulan bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah hoax. Kasubdit Dakdar Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan informasi yang mengatasnamakan Korlantas Polri tersebut tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, mendengar pesawat dari 5 Tarang, kanal informasi dan inspirasi. Malam Sabtu, malamnya santai-santai. Malamnya menikmati waktu pertama libur. Karena besok sudah libur ya, untuk yang kerja 5 hari dalam sepekan. Mendengar kalau malam begini ya, malam liburan lah ya. Meskipun ini malam Sabtu, iya malam Sabtu itu apa sih yang Anda lakukan biasanya gitu kan, menyambut hari libur besok. Kalau saya pribadi itu pendengar, saya suka banget di waktu-waktu luang gitu ya, pengen banget menikmati suasana alam, suasana pantai tapi gak jauh dari kota atau bahkan mungkin di dalam kota gitu ya. Pengen menikmati sepoi-sepoi angin pantai, itu saya suka banget ke Pantai Ampenan. Kenapa? Karena di Pantai Ampenan itu ada stand-stand makanan yang murah meriah ya, stand-stand UMKM yang murah meriah. Di situ menyajikan banyak banget snack-snack tradisional maupun modern ya, snack-snack ciki-ciki kan banyak banget ya di situ ya. Terus ada satu sih ya, trademarknya Pantai Ampenan itu adalah donat ya. Di situ ada penjual donat yang terkenal banget, ini juga legend, harganya 2.000 sampai 2.500 rupiah, enak banget buat saya. Dan satu hal juga sih yang tidak boleh terlupakan kalau ke Pantai Ampenan, tentu saja menikmati seafoodnya di situ ya. Duh, kalau di sana mah pengen makan seafood yang murah meriah, langsung aja ke Pantai Ampenan. Sama satu hal juga yang selalu jadi incaran saya kalau saya ke Pantai Ampenan itu adalah mehun jadulnya, pendengaran ya. Ini buat generasi milenial atau sebelumnya gitu ya, pasti nggak bisa lepas, pasti punya memori sama yang namanya jajanan kuliner yang satu ini, yang di era 90-an ini tuh kayak makanan wajib gitu. Kita bisa beli, saya ingat banget ya dulu waktu masih uang sakunya 100 rupiah. Zaman SD tuh, kelas 1, kelas 2 tuh uang saku saya 100-200 rupiah. Yang beli itu ya, yang dibeli itu ya salah satunya adalah jajanan ini. Kita masih bisa beli dengan harga 25 rupiah. Ya Allah, itu tahun kapan? 90-an awal waktu saya SD. Tapi dia template ya, yang nggak berubah tuh dari jajanan yang satu ini adalah mihunnya itu kita makan tuh sama kerupuk. Jadi biasanya tuh nanti ada kerupuk, kayaknya kerupuknya ini adalah kerupuk nasi gitu ya, kerupuk beras. Dia kan lebar, bukan panjang, tapi dia lebar, ada yang bentuknya bulat, ada yang kotak, persegi, panjang gitu ya. Dan di atasnya itu ditaruh mie-nya ya, mie yang direbus gitu, bihun yang direbus, terus di atasnya baru dikasih sambelnya. Ya Allah, itu kalau makan itu tuh saya langsung berasa jadi kayak anak SD lagi ya. Dan yang saya suka adalah template dari bihun ini sampai sekarang tuh masih tetap sama. Jadi disajikannya tuh dengan kerupuk, di atasnya baru ditaruh bihunnya yang udah direbus gitu kan. Kadang-kadang dikasih garam sedikit biar ada rasanya, baru terus sambelnya. Terus kalau inget dulu kita suka makan mie-mian itu, saya lupa deh namanya, mie itu mie kering gitu tuh, mie kremes itu, terus di atasnya ditaburin, aduh nikmat banget. Jadi saya kalau ke Pantai Ampenan wajib cari kuliner yang satu ini. Jadi ada satu warung di situ yang saya suka banget datang ke situ, tapi kalau nggak ada di situ biasanya juga di stand-stand UMKM yang lain juga dia selalu ada, karena ini kuliner yang wajib selalu ada gitu ya kalau di Pantai Ampenan. Jadi kalau misalnya di tempat lain itu kayaknya jarang gitu ya yang ada yang jual makanan ini. Saya tuh selalu nyarinya di Pantai Ampenan. Dan Ampenan itu menurut saya juga dia punya sejarah kuliner yang juga legend ya. Selain bahan jadul, ada juga olah-olah, nasi olah. Aduh, siapa sih yang gak tahu nasi olahnya Ampenan? Nanti kita bahas ya pendengar ya, kita ke lagu dulu.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: namanya grande, pendengar persatuan Mataram. Kebayang gak sih kalau lidah kita tersentuh sama nasi olah? Iya, nasi olah pendengar. Kayaknya ini pas banget kalau kita berburu nasi olah tuh pagi-pagi ya, karena dia selalu menjadi menu sarapan yang selalu ada. Jadi aku saya bisa bilang bahwa nasi olah ini bisa menjadi salah satu kuliner khas Kota Tulampenan ya. Saya jadi ingat salah satu teman saya merantau ke Jakarta. Itu dia selalu kalau misalnya ke Jakarta, orang Ampenan asli gitu ya, selalu kalau dia pulang dari Jakarta itu mudik, itu selalu yang dia cari pertama kali itu adalah nasi olah. Jadi pendengar, kalau kita bayangkan ya suasana pagi di kawasan Kota Tulampenan, kebetulan besok hari Sabtu udah libur. Itu selalu menyajikan kenikmatan tersendiri, terutama untuk para pecinta kuliner legendaris ya. Jadi di antara deretan hidangan khas Lombok itu ada nasi olah Ampenan yang selalu konsisten menjadi pilihan utama warga lokal maupun wisatawan yang mencari menu sarapan otentik dengan rasa cita rasa rempah dan kaya. Kalau puyung nasi balap nasi apa istilahnya ya, khasnya itu ya nasi balap puyung gitu ya, identik dengan pedas ya, dengan olahan ayam suwirnya. Kalau nasi olah tuh hadir menawarkan profil rasa yang lebih kompleks dan seimbang ya. Kuncinya itu udah pasti ada di sayur olahnya sih, kita tahu lah ya. Sayur olah sendiri ini merujuk pada komponen utamanya si sayur, yakni sayur olah-olah atau yang diolah dari sayur ini ya, tomelan pakis, terus ditambah dengan kacang panjang. Lebih enak lagi kalau ada jantung pisang. Aduh, enak banget itu ya, diolah terus dikasih bumbu santan yang gurih, berkental, kok berkental sih, bersantan, kental, dan ada tambahan rempah-rempah yang lain. Satu porsi nasi olah ini pendengar biasanya juga disajikan dengan aneka lauk pendamping ya, tergantung Anda seleranya apa. Tambah telur biasanya, tambah abon. Dan nasi olah ini pendengar juga tidak hanya dijual pagi hari. Ada beberapa rumah-rumah, pedagang-pedagang yang juga menyediakan nasi olah meskipun di malam hari. Jadi bisa lah ya jadi referensi makan malam Anda kalau misalnya bingung mau makan apa. Coba deh dicari di sekitaran Jalan Saleh Sungkar tuh ada warungnya ya. Oke, pendengar, kita jeda dulu pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat

Dengan perusahaan TRI Mataram kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat isya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Baik, pendengar Berita TVRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan pendengar, permohonan maaf bahwa tadi siaran kita sempat tiba-tiba terputus di udara karena terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Dan pendengar, selanjutnya kita kembali mengikuti rangkaian siaran Berita TVRI Mataram, dan saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian siaran berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun yang pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat, berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
4: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
5: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
4: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: dilakukan oleh saudara SA selaku bupati, ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
6: Oleh saudara SA selaku bupati, ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
7: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
8: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
9: Bagaimana tuh?
8: Uang yang di dalam amplop itu.
9: Saya gak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
8: Yang ngasih Bapak. Masih Bapak kan? Kue Bapak yang
9: ngasih.
8: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
9: Kenapa dikasih, Pak?
8: Bapak kata isinya ya?
7: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
10: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotin. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
12: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
11: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.

0: Sihan Group.
1: Yes, 100% yes.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Anda kembali bersama kami. Setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa saat ini kami masih mengudara untuk Anda dengan menggunakan tenaga genset ya. Dan nanti akan kami informasikan juga ketika siaran kembali berjalan normal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan setengah hati ya, harus sepenuhnya katanya Tisa Biani. Salah satunya juga ketika kita mau liburan. Jangan setengah-setengah pendengar ya. Ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa yang bisa Anda datangi. Salah satunya ini juga kayaknya udah terkenal banget ya. Salah satunya itu adalah Pantai Selong Blanak. Pendengar, pantai yang satu ini memang eksotismenya itu udah dari dulu terkenal banget. Apalagi sekarang tuh udah mulai ada pengelolaan yang lebih bagus kah? Terakhir saya kesana itu beberapa bulan yang lalu, tapi pertama kali saya datang ke Pantai Selong Blanak ini udah lama sekali ya, belasan tahun yang lalu deh kayaknya. Mungkin ya 7-8 tahun yang lalu terakhir kesana, pertama kali kesana, dan kemudian saya memutuskan untuk berkunjung lagi ke Selong Blanak itu baru beberapa bulan yang lalu. Sebulan yang lalu kayaknya, di bulan Juni ya, dan saya takjub banget kecantikan Selong Blanak ini tidak berubah meskipun ketika saya berkunjung kemarin itu sudah mulai banyak sekali restoran-restoran, warung makan yang ada di pinggir-pinggir pantai Selong Blanak. Ya, memasuki kawasan pesisir selatan Lombok Tengah ini memang mata kita tuh akan langsung dimanjakan oleh mahakarya yang satu ini ya, paling memukau, salah satu yang paling memukau di Indonesia, yakni Pantai Selong Blanak. Dia tidak hanya menawarkan hamparan laut biru pendengar, melainkan juga bisa dibilang ini sebuah landscape dramatis ya, di mana alam tropis berpadu sempurna dengan kemegahan perbukitan hijau yang mengepung rapat di kedua sisinya. Saya ke Selong Blanak waktu itu sampai maghrib malah ya, jelang isya baru pulang, dan saya menikmati sekali pemandangan sunset yang ada di sana. Kalau kita perhatikan, pendengar, topografi Selong Blanak ini menjadikannya sangat unik dan ikonik ya. Garis pantainya melengkung sempurna ya, seperti bulan sabit sepanjang kurang lebih 1 km. Udah gitu menariknya, kontur pantai ini juga terbagi menjadi dua karakter yang kontras tapi harmonis. Kalau di sebelah kanannya, kontur dasar lautnya ini cenderung landai, dengan hamparan pasir putih bersih yang punya tekstur yang sangat halus sekali ya, kayak tepung gitu kita pegang pasirnya. Nah, air laut di area ini juga sangat tenang dan jernih, jadi bisa aman lah ya untuk kita berenang atau sekedar main air barengan keluarga. Sementara kalau di sisi kiri, kontur pantainya ini agak sedikit curam dan menghadap langsung ke arah datangnya ombak besar dari Samudra Hindia. Makanya karakter ombak di sebelah kiri inilah yang kemudian jadi magnet bagi para petualang ya. Beda dengan pantai selancar lain di Lombok yang memiliki dasar terumbu karang tajam pendengar, pantai ini memiliki dasar berupa pasir halus ya, dan ini yang membuat ombaknya menggulung dengan rapi dan relatif aman saat peselancar terjatuh. Mau belajar surfing juga kayaknya bisa di situ ya, karena di situ ada banyak guide ya, ada sekolah surfing juga tuh saya lihat ya. Jadi di situ Anda bisa ikutan belajar surfing sampai bisa ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama pemandu lokalnya yang juga siap melatih Anda atau mungkin anak Anda mau belajar surfing di pantai ini ya. Kafe-kafe juga ada di situ, warung lokal juga ada ya. Jadi mau yang rada-rada modern boleh ke kafe-kafenya, atau kalau misalnya mau yang sederhana, simple gitu ya, ada kok warung tradisional di situ.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya di...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman?

kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan.

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax. Jadi RRI.co.id.

Baik, mendengar Pro Sapa Lagi Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan tadi suara sempat sedikit terganggu karena pendengar kami sudah kembali mengudara dengan tenaga listrik dari PLN. Kita masih akan terus melanjutkan siaran malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Child, pendengar Persata Hari Mataram. Agak sedih lagunya, tapi mudah-mudahan yang sedang mendengarkan siaran ini sedang tidak sedih ya. Mending kita happy-happy. Pendengar, kalau misalnya sebagian orang tuh kalau udah pensiun tuh biasanya memang punya aktivitas lain ya. Ada yang aktif dengan komunitas, ada yang semakin aktif semakin rajin ibadahnya gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal pensiun gitu ya, ini juga salah satu tokoh yang satu nih, pensiunnya itu benar-benar pensiun menerapkan slow living banget. David Beckham, salah satu pemain bola yang aduh kalau zaman dulu tuh ya, zaman saya SMP, SMA itu dia salah satu pemain sepak bola yang diidolakan banget ya, selain karena cara mainnya juga keren ya, dia juga pemain sepak bola yang juga sangat keren, sangat bagus, tapi juga karena dia ganteng ya dan keren, jadi siapa sih nggak kenal David Beckham. Bahkan generasi sekarang juga saya yakin pasti pada kenal David Beckham. Jadi mantan kapten timnas Inggris dan legenda Manchester United ini tuh biasanya tampil klimis, kita lihat ya, dalam balutan setelan jas ya, jasnya jas mewah pula. Belakangan ini pendengar, sukses mencuri perhatian netizen dengan penampilan barunya. Bukan karena meluncurkan lini busana atau klub sepak bola baru, melainkan karena kesibukan barunya sebagai seorang petani dan perkebunan di pedesaan. Jadi benar-benar kalau kita perhatikan tuh ya, melalui kan akun Instagram pribadinya, suami dari Victoria Beckham ini rajin sekali membagikan momen kesehariannya yang jauh dari gemerlap Hollywood. Beckham benar-benar kalau kita lihat tuh lebih sering terlihat mengenakan topi pet khas Inggris ya, sepatu boot lumpur kadang-kadang, dan juga kemeja flanel sambil memamerkan hasil panen dari kebun rumahnya di Cotswold, Inggris. Jadi aktivitas berkebun Beckham ini ternyata bukan sekedar pencitraan di media sosial ya. Pria ganteng berusia 51 tahun ini benar-benar terlihat menikmati banget ya perannya sebagai petani lokal. Dalam beberapa unggahan foto dan video pendeknya, Beckham tuh dengan bangga memperlihatkan panen sayuran organik, mulai dari bawang bombay raksasa, kubis, kale, bahkan sampai dengan berbagai jenis cabai. Ada peternakan ayam madu juga, kemudian juga memproduksi madu sendiri. Ini keren sih ya. Jadi pendengar, ini nih contoh pensiun, slow living setelah pensiun yang kayaknya menjadi idaman kita semua ya. Cuman masalahnya Beckham ini kan udah kaya raya banget ya, jadi benar-benar dia bertani ini untuk menyalurkan hobi deh kayaknya ya, dan tentu saja hobi jadi menghasilkan makanan-makanan organik. Apalagi kan Victoria Beckham ini terkenal strict banget kalau soal makanan, benar-benar hanya mau makan makanan yang organik.

0: mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Pendengar Polis RRI Mataram, kita nikmati suara merdunya Vina Pandu Winata. Ya, dia terkenal sekali dengan julukan burung camar karena lagunya salah satunya. Ya, pendengar, bagaimana hari Anda hari ini? Semoga semua beban pekerjaan, ya, urusan kampus yang kuliah atau mungkin rumitnya lalu lintas hari ini sudah pelan-pelan bisa terurai dalam pikiran kita tentu saja, ya. Dan weekend sudah resmi ada di depan mata kita tentu, ya. Jadi saatnya kita untuk kendorkan otot dulu, istirahat dari layar laptop, begitu pendengar. Dan tentu saja kita bisa memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk, ya, sekedar bernafas lega. Kita manfaatkan dua hari ini, ya, semaksimal mungkin, gitu ya. Untuk kalian yang malam hari ini mungkin juga sudah siap-siap di balik selimut hangat, ya. Good job pastinya untuk usaha seminggu ini. Anda hebat sudah bertahan sampai titik ini. Karena kadang-kadang tuh kita di tengah-tengah pekerjaan yang padat, ya, tekanan pekerjaan, apapun itu kadang-kadang bikin kita capek juga, ya. Capek tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Kadang-kadang justru juga yang membuat lelah itu bukan pekerjaannya, ya, tapi mentalnya. Mentalnya yang kadang-kadang bikin kita, aduh, gitu ya. Mental kita lebih lelah kadang-kadang ketimbang dengan fisik, ya. Ya, namanya juga hidup, ya. Supaya kita bisa meneruskan hidup dengan baik, ya, tentu saja kita butuh pekerjaan. Jadi selama bisa dihadapi, ya, hadapi aja. Kita lakukan semuanya. Tapi kalau sudah akhir pekan, ya sudah, waktunya untuk liburan, waktunya kita untuk santai, waktunya kita untuk menikmati liburan dua hari, gitu ya, lumayan, ya. Jadi besok hari Senin bisa fresh lagi. Tapi untuk malam hari ini kita santai-santai dulu, kita nikmatin apa yang ada di hadapan kita.

Ketungkem artinya menutup hidung dan mulut dengan memakai tangan atau selendang. Ketungkem biasanya dilakukan saat mencium bau yang menyengat atau ada kekhawatiran tertular penyakit. Pada tradisi Sasak, betungkem menjadi salah satu ajaran sejak dulu kala. Jika ada wabah penyakit, orang-orang tua kita selalu mengingatkan

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

lalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Prasata Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi ya, saya masih bersama dengan Anda. Kali ini di Ruang Rindu pendengar, di ya seperti biasa lah ya. Nanti kita terima telepon di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6465-21. Tapi izinkan saya dulu untuk membuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu dari Yuni Syara, Pelangi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro Sabtu RRI Mataram, banyak yang sudah tidak sabar ya. Kita coba terima telepon dulu. Di ujung telepon ada siapa nih penelpon pertama kita? Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Cantik.
0: Halo, siapa di mana ini? Ah, siapa?
1: Mas Yogi.
0: Oh, Mas Yogi. Oke deh, Mas Yogi. Lanjut, Mas Yogi.
1: Salam-salam dulu.
0: Oke, boleh.
1: Bunda Maya, Bunda Maya, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Siti Hajar, ada Papa, ada Gajang Lain, Gajang Kayangan, ada Bang Medit, terus ada Mbak Ratini, ada Mbak Kuranti, ada Pak Min, Pak Mengidi, ada Pak Ejan, semua-semua Mbak Cantik ya.
0: Oke, okay, baik, lanjut. Sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Rindu Rindu, assalamualaikum.
0: Oke, dengan siapa di manakah ini?
2: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin di manakah?
2: Saya di Bedio.
0: Nah, di mana itu?
2: Kampung Bedio, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya.
0: Praya, oke. Silakan lanjut Pak Jamiluddin yang ada di Praya.
2: Ya, langsung saya ya. Gabung-gabung saja supaya ada jalan tempat masuk nanti. Suaranya itu.
0: Iya betul.
2: Ya, dapat masuk sudah kita agak saya cari itu.
0: Betul sekali.
2: Mudah-mudahan kita panjang umur sehat, bahagia juga, lama keluarga ya.
0: Oke, siap.
2: Banyak. Mudah-mudahan panjang umurnya, Mbak.
0: Amin.
2: Banyak rezeki. Nanti amin. Kalau kita diambil sama Allah Ta'ala, kita diambil dengan Husnul Khatimah.
0: Khatimah, amin.
2: Sampai ya, di sini aja.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Hola.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Sari.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ila di KLU.
0: Mbak Ila di KLU, dingin nggak tuh di KLU?
3: Dingin, Mbak Sari.
0: Dingin ya, iya nih Mataram dingin banget, bener-bener dah.
3: Dingin banget ya, Mbak Sari?
0: Dingin. Dari pagi pasti sampai sekarang, malah tadi angin lumayan kenceng loh siang itu.
3: Tapi kalau lagi musim dingin nggak dihidupin AC ya?
0: Tetap dong AC mah. AC mah selalu nyala. Tambah lagi AC di sini 18 derajat Celcius. Bayangkan.
3: Iya, tambah
0: di. Oke, Mbak Ila lanjut, Mbak Ila. Kok saya jadi curhat.
3: Oke deh. Lagu apa sekarang buat cari?
0: Habis ini kita punya lagu Rano Karno yang sangat kusayang, terus ada Mahadewinya Padi.
3: Oh iya udah. Mau salam-salam dulu Mbak.
0: Oke.
3: Buat Kak Ira yang lagi monitor, semoga sehat selalu panjang umur masuk ya saya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Bajar, Mbak Kinza, Mbak Ayu di mana pun tengah. Mbak Tenggu, buat semuanya ya Mbak Sari ya.
0: Iya oke.
3: Buat Mbak Sari sangat berkata saja, selamat menikmati bisnis. Terima kasih Mbak Sari, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya, ada Rano Karno yang sangat kusayang.

0: Sembahyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 20 lewat berapa nih? 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu ya, di 081-802-056-000 dan juga 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Mas Adi.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Mas Tenggo di Sembawa.
0: Mas Tenggo, oke deh Mas Tenggo. Gimana Mas Tenggo, lanjut.
1: Saya salam jawab juga. Salam buat Pak Jerman, Pak Jengelidin, Alvin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Inasi, Inja, Ila, Bunda Aisyah, Basarinya juga. Oke dah, gitu Basari.
0: Baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Hai, halo Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak E.
0: Dengan
1: Maliki di Gunung Sari.
0: Maliki, Pak Maliki di Gunung Sari.
1: Iya, di Gunung Sari.
0: Oke, silahkan lanjut Pak Maliki.
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat semua keluarga, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, salam dikit ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kemawin, Lombok Utara ya.
0: Baik.
1: Ada Ila, ada Sinanti, ada Raden Gendor, ada Suparlan Hadi. Tadi saya dengar masuk Lombok Timur. Ada apa? Ntar dulu Mbak ya. Ada Bunda Cahaya, ada di Lombok Timur semuanya ya.
0: Okay.
1: Bang
0: Ayu
1: dengar masuk tadi siang ya. Oke dah, buat semua teman-teman sahabat RRI dimanapun berada, dalam kompak persahabatan doang.
0: Baik.
1: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Baik buat kita selalu akran sama keluarga, matur kampiasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu lagi ya. Siapakah yang ada di ujung telepon? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam juga. Selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Mbak Ayu di Maluku Tengah. Oke, lanjut.
2: Iya. Ini sama Mbak Fitri ya, Mbak Fitri lagi. Saya baru monitor nih soalnya.
0: Oke.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Mbak Ayu.
2: Iya, sama Mbak siapa ya?
0: Sari di sini.
2: Oh, sama Mbak Sari. Mohon maaf sama Sari, saya berusaha. Ya deh, lagunya sudah terpilih ya Mbak Sari.
0: Abis ini kita mau ke Ebitri.
2: Lah, oke lah ya. Saya ngikut sama Ebitri aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat Mbak Kinza, terus ada Bunda Aisyah, ada Bang Alvin juga ya, Bang Fajar, kemudian ada Mbak Ila, ada Pak Marisa.
0: Oke.
2: Menik lah semuanya deh ya, tanpa kecuali. Kemudian kalau saya untuk semuanya.
0: Oke.
2: Banyak terima kasih ya.
0: Baik. Selamat malam juga Mbak Ayu yang ada di Maluku tadi ya. Oke lah, kita dengar ya, ini sudah main nih, sudah mulai nyanyi nih Ebitri-nya ya, udah gak sabar dia. Ebitri dengan Kerinduanku.

0: kayaknya bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cap merah khusus di bagian bawah kapal,

0: hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

pangan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

0: ya pendengar, tidak terasa ya kita sudah hampir di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada waktu untuk terima telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Pak Sukri dari Lombok Timur.
0: Pak Sukri di Lombok Timur, silahkan Pak Sukri.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Buat Kinanti, buat Ila juga, terus Bunda Masnia, Bang Fajar, Bunda Cahaya, Bajang Lae, Ogi. Terus Kinanti juga ya, Alvin, Mama sedang Basari ya.
0: Iya, oke.
1: Ya, buat Mbak Sari semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Sari. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, tampaknya kita harus mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini. Ya, udah mepet ke jam 11, masih ada beberapa lagu yang harus saya putarkan untuk Anda ya. Nanti ini ada Krisye dengan Untukku, terus nanti ada Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Kumiliki. Terakhir ada Niki Astria dengan Bias Sinar.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali hutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang benar dan kan.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, grafis, dan bisa sambil juga. Wah, mantap sih ini.
0: Pokoknya ada berita tentang daerah kita yang benar, alias

فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم أعنا على ذكرك.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan melanjutkan kajian kita ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Salat Subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian umum kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Husain. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:30 waktu Indonesia. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassabi mawala maba'ad. Hadrat al-mukarramin wal-mukarramat yang sangat saya muliakan, para tuan guru, para mulia, para jamaah Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat, teriring doa kami semoga Anda semua oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, dijauhkan dari musibah, mara bahaya dan hal-hal yang kita mintakan yang lain kepada Allah. Alhamdulillah, dua hari saya bersilaturahim ke Nusa Tenggara Barat. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi malam, boleh jadi orang lain datang ke Lombok karena melihat indahnya pantai-pantai yang ada di Lombok. Boleh jadi saudara-saudara kita yang lain datang ke Lombok adalah untuk berwisata. Tetapi saya datang ke Lombok tidak lain dan tidak bukan karena di pulau ada sekian para ulama dulu yang semasa dengan guru-guru kami di Jawa yang sama-sama belajar Islam di negeri Hijaz atau di Mekah, mulai dari Syekh Abdul Ghani dari Bima, termasuk Tuan Guru Zainuddin dan beberapa ulama yang lain. Maka sekali lagi, ulama yang sejak dulu berada di Nusa Tenggara ini sama seperti guru-guru kami yang ada di Jawa seperti Syekh Wana Khalil Bangkalan, sama juga dengan Hadratus Syekh Hasim Ash'ari, mereka langsung menimba ilmu di negeri pada ulama yang ada di sana seperti Syekh Abu Bakar bin Shato, pengarang kitab I'anatul Talibin, demikian halnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan, dan beberapa ulama yang lain. Jadi sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan, semoga pertemuan kita hari ini sebagaimana dulu para guru-guru kita juga saling melakukan silaturahim, Allah memberi keberkahan kepada kita sebagaimana keberkahan kepada guru kita terdahulu. Kemudian yang kedua yang ingin saya angkat dalam tema kuliah subuh kali ini adalah berkaitan dengan singkatnya perjalanan hidup di dunia dan sekaligus panjangnya perjalanan kita menuju akhirat. Sekali lagi kita merenung kembali, kita bermuhasabah, kita saling mengingatkan bagaimana singkatnya perjalanan di dunia yang begitu cepat, sementara perjalanan akhirat masih begitu jauh dan begitu panjang. Siapa yang kita ambil contoh? Yang kita ambil contoh pertama adalah imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu tahu Imam Syafi'i ya? Pernah kenal dengan beliau? Kenalan di mana, Pak? Mungkin bukan Imam Syafi'i pengarang kitab Al-Umm mungkin, tetapi adalah Bapak Imam Syafi'i ya. Kalau saya punya tetangga namanya Bapak, tapi bukan imam ya. bukan imam mujtahid. Kita beri gambaran. Pertama, Imam Syafi'i itu lahir tahun 154 Hijriah. 150, mohon maaf. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau hidup di atas muka bumi ini pada 54 tahun. Sehingga tahun 204 Hijriah beliau wafat. Bapak-bapak di sini ada yang usianya melebihi Imam Syafi'i ya? Alhamdulillah, semoga yang lain Anda oleh Allah dikaruniakan sehat panjang umur. Imam Syafi'i itu hidupnya 54 tahun, anggap saja 55 tahun. Lalu beliau dimakamkan di Mesir. Setelah beliau dimakamkan, coba kita hitung hari ini. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1448. Imam kita, Imam Syafi'i, di alam kuburnya sudah berapa tahun, Pak? 1200 tahun. Coba bandingkan. Imam Syafi'i hidup di dunia cuma 55 tahun. Lalu beliau berada di alam barzakh selama 1244 tahun. Lebih lama di alam dunia apa lebih lama di alam kubur, Pak? Kompak ini ya. Sepakat ya. Kok jadi tegang semua, Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Tema awalnya mungkin menakutkan, tapi nanti belakang tidak menakutkan, Pak. Ada lagi imam sesudah beliau, namanya Imam An-Nawawi. Tahu, Pak, Imam Nawawi, Pak? Sering dengar kita, karena kitabnya kita kaji dan seterusnya. Imam Nawawi tidak menikah, Pak. Kalau Bapak Ibu menikah semuanya ya. Alhamdulillah. Yang belum ketemu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Ini yang jawab amin sudah punya istri semua sebenarnya, tapi kan mendoakan yang belum punya istri. Imam Nawawi dalam satu riwayat, beliau itu hidupnya pada usia 46. Wafat beliau sekitar tahun 600 Hijriah. 600 sekian Hijriah. Sekarang sudah 1400. Berarti sudah berapa puluh tahun, Pak? 800 tahun. Imam Nawawi hidup di dunia sekitar 46 tahun. Begitu berpindah ke alam barzakh, 800 tahun. Lebih lama di mana? Lebih lama di alam kubur ya. Sepakat dan sepaket ini. Apa perlu diberi contoh yang lain, Pak? Satu lagi. Kalau di Jawa yang paling dikenal namanya Sunan Ampel, Pak. Kalau ke Jawa pernah ke Sunan Ampel, Pak? Kami tunggu kalau ke Pulau Jawa untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel, kalau dulu kita sering melihat film ketika ditayangkan sebagai dakwah, terlihat beliau kira-kira 80 tahun lah. Meskipun beliau sudah sampai usia 80 tahun, di prasasti masjid beliau itu tertulis sekitar 1412 Masehi. Sekarang sudah 2000. Berarti kira-kira sudah berapa tahun, Pak? Sudah 600-an tahun. Sunan Ampel penyebar dakwah di negeri kita terus menyebar. Beliau hidupnya anggap saja 80 tahun, di alamnya 600 tahun, Pak. Berarti tetap lebih lama di mana? Di alam kubur. Coba kita bayangkan, Pak. Imam Syafi'i itu, Imam Nawawi, beliau tidak lama di alam dunia. Tetapi beliau di samping melakukan ibadah sholat wajib sehari semalam kalau kita lakukan berapa jam? Kalau Anda ke masjid mungkin lama, kalau tidak ke masjid, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib semua 5 menit, anggap sholat sunnahnya setengah jam, anggap kalau berjamaah 1 jam. Satu jam dalam sehari beribadah. Sementara kita dalam sehari semalam ada 24 jam yang dipakai ibadah ritual, ibadah yang secara langsung sebutnya ibadah mahdhah, cuma 1 jam, Pak. 23 jam yang lain buat apa, Pak? Main HP kepotong 4 jam. Apalagi, Pak? Lihat. Kalau kemudian ini yang kita lakukan, lalu kemudian kita meninggal, berat, Pak, perjalanan ke akhirat, Pak. Lalu Imam Syafi'i, kok mereka seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya, beliau bagaimana? Beliau di alam kuburnya, Pak, memiliki satu amal ibadah namanya jariah. Apa amal jariah itu? Orang Inggris menyebut passive income, Pak. Tahu passive income, Pak? Jadi pendapatan, penghasilan itu ada dua, Pak. Ada active income, ada kita aktif bergerak dapat pemasukan, Pak. Ada passive income. Passive income itu ada pemasukan. Ini biasanya punya kos-kosan, punya mobil angkot zaman dulu, punya mobil yang disewakan, orangnya diam tetapi pemasukan datang. Imam Asy-Syafi'i ini, beliau meskipun ribuan tahun di alam kubur, Pak, ada pasif income yang datang kepada beliau. Apa? Ilmun yuntafa'u bih. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Kitab Al-Um. Punya kitab namanya Ar-Risalah. Punya kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau namanya Mukhtasar Al-Muzani. Dan ada sekian kitab yang lain. Jadi, Pak, hari ini tidak ada seorang pun dari ahli tafsir kecuali mengutip kepada Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada satu pun di antara kita mazhab Syafi'i mengamalkan fikih kecuali dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi, Pak, Imam Syafi'i, Pak, di alam kubur, meskipun di dunia beliau tidak lama, tetapi beliau di alam kubur memiliki amal jariah. Apa? Kitab. Kitab yang kita amalkan hari ini, pahalanya terus mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i. Bapak punya karya tulis, Pak? Punya kitab yang diamalkan banyak orang, Pak. Kalau Imam Syafi'i menulis kitab, Pak, kita cuma nulis status, Pak. Itu pun statusnya kadang bukan status ilmu. Status apa? Berkeluh kesah, Pak. Ini teman-teman saya, Pak. Kalau di sini bagaimana, Pak? Contohnya yang kita amalkan di dalam sholat subuh ini, Pak. Anda tadi semuanya kunut, ya? Kunut, sama, saya juga melakukan kunut, Pak. Imam Asy-Syafi'i misalnya di dalam kitab Al-Um, beliau itu meriwayatkan sebuah hadis. Ma kala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Beliau menerima hadis itu dari para guru beliau bahwa Rasulullah kalau subuh beliau kunut, Pak. Dan kita sampai hari ini mengamalkan. Bapak, kalau kunut saat subuh merasa nikmat apa enggak, Pak? Apa nikmatnya? Hayati maknanya, Pak. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana engkau bersama dengan orang-orang yang engkau beri hidayah. Kita, Pak, mengawali hari itu dengan optimis doa hidayah minta kita kepada Allah. Wa'afina fiman 'afait. Ya Allah, beri kami sehat, beri kami kekuatan, beri kami kenikmatan dalam fisik untuk aktivitas selama sehari. Berarti Pak, kita sebelum nanti melakukan aktivitas bekerja, sebelum tas apapun Pak, Pak sudah merasa tenang dan nyaman karena di awal pagi kita sudah minta itu Pak kepada Allah Pak. Wabarik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahi rezeki kami yang akan kami peroleh. Berkahi apa yang akan Engkau berikan kepada hari ini dan seterusnya. Oh, jadi pada tegang semua Pak. Apa ini Pak? Oh, menghayati ya, bukan karena pemateri menakutkan, bukan ya. Alhamdulillah, saya kalau begitu tenang Pak. Nah, jadi sekali lagi, umat Islam yang kunut ini Pak, jumlahnya itu Pak ratusan juta di seluruh dunia Pak. Percaya apa enggak kalau pengikutnya Imam Syafi'i ini ratusan juta Pak? Harus percaya Pak, karena kalau enggak percaya saya suruh ngitung sendiri Pak, dan itu terlalu berat. Ya udah terima saja Pak. Di Indonesia saja umat Islam ini jumlahnya 250 juta, mayoritas mazhab Syafi'i. Belum lagi di Malaysia, belum lagi di Singapura, dan di belahan Asia lain yang mayoritas adalah bermadzhab Syafi'i. Kita sejak subuh sudah kunut Pak. Itu Imam Syafi'i Pak menerima pahala di alam kuburnya Pak. Jadi meskipun Imam Syafi'i hidup di alam dunia ini tidak lama Pak, tapi beliau sudah memiliki rekening pahala di alam kuburnya. Rekening pahalanya apa Pak? Ilmu Pak, ilmu. Demikian halnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab Al-Majmu' yang kita kaji di pesantren. Ada kitab Raudhah yang menjadi salah satu rujukan terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada kitab hadis Riyadhus Shalihin yang banyak dibaca di masjid-masjid. Ada yang paling simpel tetapi banyak dikaji, yakni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi beliau meskipun tidak menikah Pak, tetapi beliau di alam kubur memiliki riyah, meskipun bukan dari anak, dari jalur ilmu Pak. Dari jalur ilmu terus dikirim ke alam kubur beliau. Dia mulai mikir ini, amal jariah kita apa nih? Ada kita punya anak, tapi anak kita mungkin belum jadi orang, tapi terus dididik, terus diajarkan. Maka kita beri contoh yang ketiga tadi, namanya imam, namanya Sunan Ampel Pak Rapat. Saya yakin beliau amal jariahnya banyak Pak, termasuk yang menyebarkan Islam di negeri kita. Yang terlihat Pak dari Sunan Ampel itu Pak, amal jariahnya apa? Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel itu Pak, sekarang dilakukan ibadah tempat itu Pak. Mengapa bisa kekal? Mengapa masjid itu kemudian bisa lama Pak? Imam Malik itu pernah ditanya Pak, ketika Imam Malik menulis kitab beliau Al-Muwatta, itu ditanya, apakah kitab ini akan lama abadi dikaji? Imam Malik menjawab, kata Imam Malik, ma umila lillah fayabqa atau fadama. Semua sesuatu yang dilandaskan karena Allah, dia akan abadi. Termasuk karya-karya imam kita itu Pak, semua lillahi ta'ala itu Pak. Maka dia mengabadi, dia kekal Pak. Dia tetap terus ada. Kekal di sini maksudnya kekal ukuran kita di dunia ini. Sunan Ampel itu Pak sampai sekarang masih berdiri kokoh. Sholat lima waktu tetap ditunaikan. Yang hari sore hari banyak orang itikaf di sana. Musafir-musafir yang ziarah ke makam Sunan Ampel juga sholat di sana Pak. Maka Sunan Ampel itu Pak, di antara rekening beliau di alam barzakh, karena beliau di atas muka bumi ada yang namanya wakaf, yang beliau wakafkan masjid itu untuk melakukan ibadah. Maka beliau di alam kubur mengalir, Pak, pahala-pahala jariah itu ke tempat beliau di alam kubur sana. Tanya, Pak, andaikan ada di antara kita yang misalnya 10 tahun yang akan datang, lalu kemudian kita, Pak, sementara kiamat kurang 1000 tahun. Jadi bapak-bapak nanti di alam kubur berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Apa, Pak, rekening kita, Pak, untuk perjalanan jauh 1000 tahun, Pak? Bukan 1000 kilometer. 1000 kilometer kita naik pesawat ke Jawa sudah lebih, insya Allah. Ini 1000 tahun. Apa perjalanan bekal kita menuju 1000 tahun yang akan datang, Pak? Kok tiba-tiba kemudian ini mungkin bapak sudah mulai di dalam hati nyesal saya datang ke kuliah subuh kali ini. Nyesal apa tidak, Pak? Alhamdulillah, justru insya Allah menjadi bekal bagi kita. Maka pertama, Pak, pertama lagi, selain dari ibadah kita dalam 24 jam itu, ibadah sholatnya mungkin 1 jam, maka jangan dikira 23 jam itu kita tidak ibadah. Banyak, Pak, banyak. Ketika kemudian Anda hadir di majelis ilmu semacam ini, niatkan, Pak, mencari ilmu. Ibadah sholatnya mungkin 1 jam, maka jangan dikira 23 jam itu kita tidak ada ibadah. Banyak, Pak, banyak. Ketika kemudian Anda hadir di majelis ilmu semacam ini, niatkan, Pak, mencari ilmu, Pak. Ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda bahwa man yakhruju min baitihi yatlubu fihi ilman fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka selama perjalanan itu sampai dia kembali di rumahnya, dia berstatus orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Pak. Jadi kita mencari ilmu itu proses mencari amal ibadah yang panjang, Pak. Mungkin sudah terpotong 1 jam, karena antara subuh sampai dengan terhari perkira 1 jam, Pak. Lalu bagaimana dengan sisa yang lain, masih tersisa 22 jam. Bapak kalau sehari semalam tidur berapa jam, Pak? Ada yang 5 jam, tetapi anjuran medis itu 8 jam, Pak. Anggap saja 8 jam. Misalnya malam jam 10 sampai jam 3 misalnya, sudah kepotong berapa jam itu, Pak? 5 atau 6 jam misalnya, kemudian nanti ditambah siang, istirahat siang, 8 jam. Maka, kalau Anda tidur, Pak, ketika Anda bahkan untuk istirahat, jangan cuma sekedar niat tidur, Pak. Kalau Anda cuma sekedar niat tidur, itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, belum tentu memiliki nilai pahala yang tinggi, Pak. Maka bagaimana caranya? Para guru-guru kita mengajarkan, kalau Anda melakukan sesuatu yang diperbolehkan, niatkan untuk ibadah. Jadi ketika Anda merebahkan tidur, ya Allah, saya tidur, saya niat untuk istirahat agar nanti bisa bangun subuh. Selama Anda tidur, Pak, ibadah semua itu, Pak. Jadi mulai hari ini, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang mudah, Anda niatkan ibadah, Pak. Jadi Anda tidur 5 jam, 6 jam, mulai dari awal tidur sampai bangun, 6 jam itu ibadah itu, Pak. Kenapa? Lil isti'anah alal ibadah. Tidur kita jadikan sebagai bentuk perangkat untuk
2: untuk nanti bisa melakukan ibadah. Sudah terpotong 6 jam ini, Pak. Pun. Berikutnya, Bapak kalau makan berapa jam, Pak? 15 menit. Tak wedangnya. Kemudian juga 15 menit per hari makan berapa kali, Pak? 3 kali. Anggap saja makannya 1 jam, Pak. Kalau disertai dengan yang merokok, Pak. Karena dengan merokoknya itu kan ditambah juga. Tapi kalau dokter melarang, Pak, alhamdulillah saya juga tidak merokok. 1 jam. Makan juga sama, Pak. Makan itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Maka ketika makan, niatkan untuk ibadah, Pak. Ya Allah, saya makan ini untuk kemampuan saya mencari rezeki yang halal. Saya makan supaya bisa diisi dengan makanan halal untuk bisa melakukan aktivitas. Maka 1 jam berikutnya, Pak, jadi ibadah semua itu, Pak. Jadi ibadah. Terkhusus tidur tadi, Pak. Makanya ada yang mengatakan dalam salah satu kitab, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Ada sebagian mengatakan itu, tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, Pak. Lah, orang bodoh tidak punya ilmu. Dia ibadah tidak khusyuk, tidak tahu caranya. Orang yang alim tidur berpahala itu, Pak. Kenapa? Diniatkan untuk nanti jadi kekuatan saat melakukan ibadah. Maka sekali lagi, Pak, dalam kita hari bukan kajian kuliah subuh ini, Pak, kita jadikan semua amalan-amalan itu, Pak, sebagai sesuatu yang nilainya sebagai ibadah, Pak. Nah, kemudian adalah bekerja. Bapak-bapak, kalau bekerja sehari berapa kali, Pak? Berapa jam, Pak? Tergantung profesinya, Pak. Tergantung apanya, Pak? Nah, perempuan itu juga begitu, Pak. Kata orang perempuan di tempat kami di Jawa, Pak, enaknya menikah dengan pegawai negeri, dia rezekinya lancar. Tapi jarang-jarang siang hari bisa berkumpul. Itu kelemahan, apa namanya, bukan kelemahan ya. Menikah dengan pegawai negeri itu, Pak, rezekinya aman, tetapi sekian waktu tidak kumpul, Pak. Ada yang tiap hari kumpul, rezekinya lancar, Pak. Siapa? Pengusaha, Pak. Ini enaknya menikah dengan pengusaha begitu, Pak. Dengan wira swasta, tiap hari ketemu, tiap hari kumpul. Tapi karena duitnya banyak, Pak, ya rawan, Pak, didekati oleh perempuan lain, Pak. Ini gak ada sempurnanya ini, Pak, ya. Semua serba, apa namanya, satu sisi enak, sisi lain kurang enak, Pak. Ada lagi, Pak. Tiap hari kumpul, Pak, enak dia. Tiap hari kumpul kemana-mana bareng, Pak. Tapi rezekinya kurang. Kenapa? Pengangguran masalahnya, Pak. Jadi pengangguran. Kita ini tidak ada yang sempurna, Pak. Kita ini tidak ada yang sempurna. Nah, ketika Anda mencari rezeki yang halal, ketika Anda kemudian bekerja, maka niatkan mencari rezeki itu, Pak, untuk menghidupi keluarga. Talabul halal jihadun fi sabilillah dalam riwayat Ad-Dailami. Kita mencari penghidupan, mencari rezeki yang halal, Pak, itu jihad di jalan Allah, Pak. Maka gunakan semuanya itu, Pak, untuk ibadah. Tadi Bapak ada yang menyebut melihat YouTube, melihat TikTok, itu juga niatkan untuk kebaikan, Pak. Ketika melihat YouTube, cari YouTube-nya Ustaz Somad misalnya, Pak. Cari YouTube-nya guru-guru kita, mencari ilmu, Pak. Maka Anda menjadikan media sosial melalui HP itu nilai ibadah. Kalau tidak sengaja ketemu dengan yang itu insya Allah makfu, Pak. Karena tujuan kita adalah menggunakan gadget ini untuk ibadah. Jadi di dalam maksiat fis safar ada maksiat bis safar. Maksiat apa? Ya. Kita misalnya, ya, misalnya saya ke Nusa Tenggara Barat, niat saya silaturahim, niat saya bertemu dengan guru kita dahulu. Selama perjalanan itu ibadah, Pak. Kalau di dalam perjalanan tidak sengaja ketemu dengan hal-hal yang tidak disengaja, maka itu makfu, Pak. Seperti kemarin ketika saya coba ke pantai, Masya Allah ternyata ketemu tidak sengaja, Pak. Maka saya cap pejamkan mata saya, Pak. Tapi yang terpejam kok cuma satu, ya. Satunya karena kelilipan, Pak. Ya. Manusiawi, betul. Ustaz juga manusia, ya. Bukan malaikat saya ini, Pak. Buktinya saya punya anak, Pak, ya. Jadi sekali lagi, ini namanya maksiat sengaja, Pak. Beda kalau tujuannya dari awal sudah maksiat. Saya kesana ingin melakukan dosa, maka itu tidak boleh, Pak. Selama perjalanan tidak boleh melakukan kosor, tidak boleh melakukan jamak. Kenapa? Karena di situ dia melakukan niat yang keliru, Pak. Warohsah la tunatu bil maasi. Keringanan dari Allah tidak boleh dilakukan dengan cara melakukan maksiat, Pak. Demikian halnya ketika Anda melakukan transaksi online, ketika Anda melakukan jual beli, Pak. Niatkan, ya Allah, kalau jual beli melakukan transaksi itu karena jual beli Engkau halalkan. Wa ahallallahu al-bai'a riba. Jadi, Pak, dengan demikian, Pak, yang 24 jam itu, Pak, semua bernilai ibadah, Pak. Ketika semua bernilai ibadah, Pak, maka cukup bagi kita, meskipun usia kita tidak panjang, untuk menghadapi perjalanan ke akhirat yang begitu jauh, cukup untuk kemudian menjadi bekal. Sebagaimana Anda kalau ke Mekah, Anda memiliki bekal yang cukup ke perjalanan ke akhirat yang sangat jauh ini, Pak. InsyaAllah cukup menjadi bekal bagi kita. Meskipun kita tidak sama dengan Imam Asy-Syafi'i, meskipun kita tidak sama dengan para ulama kita, paling tidak kita tidak kehabisan bekal selama perjalanan yang begitu jauh dan mungkin nanti akan terasa sangat melelahkan. Tapi karena dengan pertolongan Allah, karena dengan rahmatnya Allah, Pak, boleh jadi pahala-pahala itu dilipat gandakan, Pak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahala puasanya oleh Allah dilipat gandakan. Pahala tidurnya karena niat ibadah dilipat gandakan. Maka sekali lagi dengan luasnya rahmat Allah, kita kemudian ketika perjalanan yang begitu berat akan terasa ringan karena sekali lagi rahmat Allah yang tak terbatas. Ada waktu cukup, Pak, saya lebih senang untuk menjawab. Karena bagi saya, Pak, ngaji fikih atau ngaji yang lain, kalau tanpa jawabannya jawab, Pak, itu sama seperti kita datang ke dokter tanpa disediakan slot konsultasi, Pak. Kan jadi bingung, Pak. Monggo apa yang kemudian menjadi pertanyaan nanti insya Allah boleh jadi dibantu dengan ustad-ustad, ya. Di sini ada Ketua Basul Masail, Pak, Ustad Nuzul. Beliau ini ahli di bidang Basul Masail, Pak. Jadi masalah-masalah, problem-problem beliau bisa menangani, Pak. Ada juga Ustadz Son Haji, ada juga Ustadz-Ustadz yang lain. Monggo dengan senang hati.
3: Silakan Bapak Jemaah yang pertama bisa mengangkatkan.
4: Mari.

0: antara Pak Kiai mengalami masalah nikah, Pak Kiai. Sedangkan nikah itu sunnah rasul. Tidak menikah sampai akhir hayatnya, begitu. Berarti Imam Nawawi tidak melaksanakan salah satu sunnah, gitu. Sedangkan kita saja ini sudah nikah, nikah lagi, Pak Kiai. Terus yang kedua, Pak Kiai, Pak Kiai datang ke sini untuk silaturahmi di Nusa Tenggara Barat ini. Adakah silaturahmi itu suatu ibadah? Tapi kalau ke Nusa Tenggara datang ke sini khusus untuk bisa tanya begitu, apakah ada berkahnya dan kaitannya dengan silaturahmi itu atau bagaimana gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

pertama dimuliakan, kedua disiksa, siksa kubur. Nah, ya kan, begitu orang meninggal dunia.

0: Barzah, biasanya menanyakan orang yang maksiat dan terus ditanyakan terus disiksa sama malaikat mukar kafir. Apakah mereka wakil di setiap saat atau hanya pada awal-awal meninggal dunia saja? Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Kalau seukuran saya puber kedua, berarti beliau puber ketiga atau keempat ini? Oh, sudah kelima, Masya Allah. Ada satu kitab, Pak. Satu kitab bernama Al-Ulama Al-Uzza. Para ulama yang tidak menikah. Para ulama yang tidak menikah itu banyak. Di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Az-Zamakhsyari, ahli tafsir. Itu para ulama tidak menikah. Bagaimana mereka kemudian tidak menjalankan sunnah itu? Jadi begini, kalau kita mempelajari fikih, yang namanya menikah itu sunnah. Lalu para ulama memerinci, menikah itu tergantung kondisi di antara kita. Kalau tidak menikah dikhawatirkan berzina, wajib menikah. Kalau saya kayaknya jadi wajib itu, Pak. Kalau saya. Jadi, kalau model-model kita begitu lihat orang cantik sudah tidak mampu, sudah wajib itu, Pak. Nah, misal Imam Nawawi dan lain sebagainya, itu ada penjelasan, Pak. Kalau kira-kira orang masuk ke dalam satu ilmu, di dalam satu ilmu itu, andaikan dengan menikah dia, maka dulu pada ilmunya. Nah, Imam Nawawi dan imam kita yang lain itu, Pak, mereka sudah terlanjur fokus kepada ilmu, Pak. Jadi lupa tidak menikah. Ada satu riwayat, ada satu, ini biasa disampaikan oleh para ulama, cek belum saya temukan redaksinya. Jadi Syekh Nawawi ini ditanya, wahai Imam Nawawi, kenapa Anda belum menikah? Imam Nawawi itu menjawab, lam yudhakiruni, orang-orang di sekitar saya itu tidak mengingatkan kepada saya. Jadi beliau, makanya Pak, kalau dilihat dari umurnya, Pak, Imam Nawawi itu tidak akal rasional, umurnya 40 tahunan, dengan karya kitab yang begitu banyak. Andaikan Imam Nawawi menikah, Pak, mungkin kita tidak nerima secara sempurna kitab Raudhah, kitab Syarah Muslim. Jadi, betul Imam Nawawi lebih memilih ilmu daripada menikah, Pak. Kalau kita, ya nikah dululah. Karena dengan nikah kan belum tentu terbengkalai ini, Pak. Nah, jadi sekali lagi, tentu itu ada hikmahnya masing-masing. Dan nah, kalau kita kan memilih sunnah yang nyaman gitu loh, Pak, ya. Jadi sudah sunnah, sudah nyaman. Tanya, Pak. Saya tanya sebentar lagi. Kiai Sahal, Rais Am kita, Pak. Kata Kiai Sahal begini, Pak. Semua ibadah itu melawan nafsu. Kita bangun subuh melawan nafsu. Kita ke masjid melawan nafsu. Semua ibadah melawan nafsu. Kecuali menikah. Menikah itu satu-satunya media menyalurkan nafsu tapi berpahala. Wah, ini langsung dijawab ini. Makanya rugi kalau tidak menikah. Kalau golongan kita, Pak. Jadi sudah sunnah, sudah ibadah, nyaman lagi, Pak. Halal lagi. Makanya banyak kiai yang ingin ibadah lewat jalur ini, Pak. Ya, ingin dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana kalau orang perjalanan niatnya berwisata? Jadi di dalam fikih, berwisata itu namanya tanazzuh. Tanazzuh itu refreshing, Pak. Refreshing di salah satu referensi kitab itu jawaz. Masuk kategori yang diperbolehkan. Tetapi eman-eman, kalau niatnya cuma refreshing, niatkan dulu paling tidak silaturahim, paling tidak ziarah. Saya kalau ke Nusa Tenggara ingin ziarah makamnya ulama. Eh, kemarin alhamdulillah bisa ziarah ke Pondok Darul Falah, ke kakek dari Tuan Guru Abuya Muammar Arafat. Niat ziarah ke sana, ziarah kubur, dan itu sunnah niku. Jadi panjenengan kita semuanya kalau melakukan itu langsung yang tinggi, Pak. Langsung yang silaturahim, nanti yang di bawah-bawah itu ikut pahalanya, Pak. Kalau diniatkan tanazzuh, tanazzuh itu masih rawan, masih rawan ketemu dengan hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir adalah, ini sekaligus menjadi penutup sebelum syuruh dari, bagaimana dengan mungkar nakir? Malaikat dua ini, Pak, mungkar dan nakir, itu nama, Pak. Nama malaikat mungkar dan nakir. Tetapi dia ini nama dari sekian banyak nama malaikat, Pak. Jadi ibarat pasukan tentara itu kan ada angkatan darat, ada angkatan laut. Bapak ada angkatan udara. Tahu enggak, Pak, cara membedakan tentara itu, Pak? Cara membedakan dari ucapan terima kasihnya. Kalau berterima kasih setinggi-tingginya, berarti angkatan udara itu, Pak. Karena biasa di udara tinggi-tinggi, Pak. Terima kasih sedalam-dalamnya, angkatan laut, Pak. Terima kasih sebanyak-banyaknya, angkatan darat, Pak. Kan banyak, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, malaikat mungkar, Pak, beliau ini nama grup, Pak. Nama grup malaikat, bukan grup WA, bukan, ya. Jadi malaikat mungkar tugas menanyakan di satu negeri, misalnya dalam sehari, ada sehari, Pak. Berarti di situ ada 2000 malaikat yang nama batalionnya, ibaratnya, mungkar nakir menanyakan, Pak. Atau misalnya dulu ketika terjadi musibah ada puluhan ribu orang yang meninggal, maka ada puluhan ribu juga malaikat yang bertugas itu, Pak. Apakah kemudian mereka ini sampai terus-menerus? Ibnu Qayyim, beliau yang bernama kita, itu menjelaskan, Pak, menjelaskan bahwa al-arwah, bahwa para ruh di alam kubur itu imma mu'adzabah wa imma mun'amah. Arwah itu di alam kubur ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab, Pak. Bahkan azab itu juga macam-macam. Ada yang kemudian tidak lama, karena dia di dunia hanya mungkin melakukan dosa sedikit, Pak, maka kemudian kuburnya tidak lama. Tetapi kalau maksiatnya besar, Pak, dosanya banyak, kekufurannya sudah tidak bisa diampuni oleh Allah, Pak, maka siksa di alam kuburnya lama. Jadi jangan dikira malaikat mungkar setelah menyiksa terus pergi. Enggak, Pak, tergantung amal orangnya, Pak. Tergantung amal dosanya. Kalau dosanya semakin berat, malaikatnya di sana lama, Pak. Na'udzubillah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak durhaka kepada Allah, untuk tidak melakukan dosa kepada Allah, Pak. Apakah pasti sekian lama? Nah, ini tidak bisa saya jawab, Pak. Kenapa? Saya belum studi banding alam kubur, Pak. Okay.

apa gitu kan. Ya ini jadi Sabtu 24 Juli 2026. Setelah tadi sama-sama kita dengarkan tosia subuh dari Masjid Pelotor Islam Center Nusa Tenggara Barat, sudah mendapatkan siraman rohani, tenaga dan juga semangat ya untuk jiwa kita. Ya, mumpung akhir pekan, mumpung liburan juga ya untuk bagian warga tentunya. Kalau rohaninya sudah mendapatkan suplemen ya, giliran jasmaninya nih itu digerakkan di akhir pekan ini agar tentunya bisa lebih sehat, lebih bugar ya. Kalau tidak punya waktu yang lama ya, karena mungkin hari ini punya aktivitas lain yang harus dikerjakan, jadi disempatkan 10 atau 20 menit untuk melakukan olahraga-olahraga kecil ya, di sekitar pekarangan rumah mungkin, atau di sekitar komplek rumah yang tentunya ada kolri yang bisa di hari ini.

yang memiliki tantangan karangan juga ya. Ini ambil beres-beres karangan, ambil bersih-bersih untuk rumput yang sudah tanaman hias Anda. Ini bisa sekali

mendengar biar apa pun aktivitas Anda itu berjalan lancar, dan sepanjang hari kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya MT Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HL Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia LRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar berikut akan kami sampaikan kepada Anda perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian di Lombok Tengah juga cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lombok Timur hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 55 sampai dengan 94%. Lalu di Sumbawa hari ini terpantau udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 54 sampai dengan 89%. Lalu di Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 90%. Demikian pula dengan Bima, diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 92%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara di wilayah Sumbawa Barat 49 sampai dengan 92%. Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 92%. Lalu wilayah Lombok Utara diperkirakan akan berkabut dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Mataram hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 41 sampai dengan 88%.

0: untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca

0: live in peace.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Win Pertama, inilah berita sepekan selengkapnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan sisa lebih dari pembiayaan anggaran atau silpa yang tidak produktif harus ditekan hingga manfaat APBD cepat dirasakan masyarakat. Pertanyaan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD NTB terkait persetujuan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Rabu 22 Juli 2026. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala, serta menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mempercepat realisasi belanja. Iqbal menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangun yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu perencanaan dan penganggarannya akan terus diperbaiki agar lebih realistis, adaptif, berbasis kinerja, dan didukung oleh data yang akurat. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,79%, sedangkan realisasi belanja sebesar 93,14%. DPRD juga memberikan 18 rekomendasi kepada pemerintah daerah termasuk percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan penganggaran berbasis kinerja untuk menekan silpa. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha resmi menjalankan tugas wewenang Bupati Lombok Barat setelah menerima radiogram Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal. Penugasan tersebut dilakukan menyusul penahanan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Gubernur Iqbal menegaskan Nurul Adha tidak diangkat sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati dan menjalankan tugas dan kewenangan bupati hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Iqbal juga meminta agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas termasuk penyelesaian pembahasan APBD yang saat ini memasuki tahap penting. Sementara itu Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Agenda pertamanya adalah mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk memperkuat koordinasi, membangun kembali semangat birokrasi, serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 60%. Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB Bayi Eneli Yuniarti mengatakan setiap gaji baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan. Pemprov NTB berharap strategi ini yang bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi meluncurkan tim reaksi cepat TRC Infrastruktur Provinsi NTB. Menurut Iqbal, pembentukan tim ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik, khususnya dalam pemeliharaan jalan provinsi yang selama ini belum berjalan optimal. Ia mengatakan NTB memiliki sekitar 1.500 km jalan provinsi yang harus dijaga kondisinya. Namun, selama ini pemeliharaan terkendala karena belum adanya standar operasional yang jelas, keterbatasan anggaran serta minimnya peralatan. Gubernur menegaskan mulai sekarang setiap laporan kerusakan yang ada di jalan harus direspon cepat. Usai diresmikan, TRC langsung bergerak ke lapangan hari ini. Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusma Wijaya mengatakan, tahap awal sedikitnya ada 20 titik kerusakan jalan telah diidentifikasi untuk ditangani. Prioritas utama berada di depan ruas RSUD Manambai Abdul Kadir Sumbawa yang kerap rusak akibat genangan air. Pemerintah berharap kehadiran TRC infrastruktur dapat mempercepat perbaikan jalan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di seluruh wilayah NTB. Pemenang tender penyusun DED proyek bypass Lembar Kayangan senilai 9,78 miliar menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya mantan direktur utama pernah terseret kasus korupsi proyek LRT Sumatera Selatan. Kepala Dinas PUPR KP NTB Lalu Kusma Wijaya mengatakan pemerintah tetap berpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Menurutnya PT Renjana Jaya masih berhak mengikuti proses tender karena tidak tercantum dalam daftar hitam atau blacklist.
Penyusunan DED Bypass Lembar Kayangan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan dikerjakan bersamaan dengan penyusunan dokumen AMDAL serta analisis dampak lalu lintas atau ADLALIN. Ketiga dokumen tersebut menjadi syarat utama agar usulan pendanaan pembangunan proyek dapat diproses sebelum memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pembangunan fisik bypass Lembar Kayangan mulai dikerjakan 2027 dengan nilai investasi sekitar 3,5 triliun. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan guna mempercepat penanganan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta peluang pendanaan dari luar APBD. Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursia mengatakan pembahasan khusus telah dilakukan untuk memastikan sumber anggaran penanganan sekitar 25% ruas jalan kabupaten yang masih menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya, Bupati telah menugaskan TPAD untuk melakukan kajian secara menyeluruh guna mencari sumber pendanaan yang memungkinkan, baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengukuhkan status kewarganegaraan Raisa Isno Pratno melalui pengucapan sumpah dan janji setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia di Mataram. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putri Melawati mengatakan pengucapan sumpah menjadi pengesahan bahwa Raisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses administrasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan sejak 2024. Melawati menegaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan anak berkewarganegaraan ganda kesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Setelah berusia 18 tahun atau menikah, mereka wajib menentukan pilihan kewarganegaraan melalui pengucapan sumpah atau janji setia. Ia menegaskan memilih menjadi warga negara Indonesia bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tapi juga merupakan komitmen untuk menjunjung Pancasila melalui konstitusi, menghormati hukum, menjaga persatuan, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kemenkum NTB berharap Raisa dapat menjadi warga negara yang berintegritas, berprestasi, berwawasan global, serta tetap mencintai tanah air dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Bupati Sumbawa, Farudin Jarot, menegaskan seluruh aktivitas pertambangan rakyat yang belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR harus dihentikan. Penegasan itu disampaikan usai meninjau sejumlah lokasi tambang rakyat di Kecamatan Lantung bersama Forkominda, Imigrasi, dan juga organisasi perangkat daerah terkait. Dari hasil peninjauan, dua lokasi tambang telah mengantongi IPR, sementara tiga lokasi lainnya masih berstatus wilayah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Bupati Sumbawa minta para pengelola dan pemilik alat berat segera mengurus IPR ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta tidak melakukan aktivitas operasional sebelum izin diterbitkan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat memanfaatkan potensi tambang rakyat, namun seluruh kegiatan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan. Proses pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lombok Timur terus berjalan. Hingga saat ini pembangunan tahap pertama mencakup 127 titik yang telah dikerjakan sejak Desember tahun lalu dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Infantri Hadiansa mengatakan perkembangan pembangunan di setiap lokasi berbeda-beda. Jumlah titik telah mencapai penyelesaian 100%, sementara sebagian lainnya masih dalam proses akibat berbagai kendala di lapangan. Ia menjelaskan hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan material bangunan yang harus didatangkan dari luar Lombok Timur sehingga membutuhkan waktu pengiriman. Selain itu, beberapa desa juga mengalami kendala pasokan listrik karena kapasitas daya yang tersedia belum memadai untuk mendukung pekerjaan pengelasan konstruksi besi. Meski demikian, secara umum pelaksanaan pembangunan dinilai telah berjalan dengan baik. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lombok Tengah mulai melaksanakan verifikasi calon jemaah haji yang akan berangkat pada musim haji 2027. Tahapan ini berlangsung 21 sampai dengan 27 Juli 2026 sebagai persiapan sebelum memasuki masa pelunasan biaya haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Tengah, Lalu Samsul Hadi, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap 1.250 calon jemaah haji yang terdiri dari 1.900
76 jemaah calon haji reguler dan 154 jemaah prioritas lanjut usia. Menurutnya, para calon jemaah diminta untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk proses penerbitan rekomendasi pembuatan paspor. Selain memeriksa kelengkapan berkas, verifikasi juga dilakukan untuk memastikan kesiapan calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh juga mendata jemaah yang berencana menunda keberangkatan agar kuotanya dapat dialihkan kepada jemaah lain sesuai dengan nomor porsi. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendorong pembentukan Satgas Terpadu agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak lebih cepat, menyeluruh dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan selama ini sekolah, madrasah, dan pondok pesantren memiliki mekanisme penanganan kekerasan masing-masing. Karena itu LPA mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu untuk melibatkan berbagai pihak agar psikologis, psikososial pendidikan, hingga pendampingan hukum dapat diberikan secara terintegrasi. Menurut Joko, kebutuhan Satgas Terpadu tidak hanya berlaku di pondok pesantren, tapi juga di seluruh satuan pendidikan. Ia menyebut penanganan lintas sektor diperlukan karena tidak semua instansi memiliki tenaga ahli seperti psikolog maupun pendamping korban. Kejaksaan Negeri Sumbawa melelang satu unit rumah milik terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan RSUD Sumbawa tahun 2025 Dr. Dede Hasan Basri. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Arto Kusumo mengatakan pelelangan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkuatan hukum tetap. Aset berupa rumah tersebut telah dirampas untuk negara dan dilelang bekerjasama dengan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bima. Iwan menegaskan hasil pelelangan menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sebelumnya, mantan direktur RSUD Sumbawa ini diponis 7 tahun penjara dengan denda 200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Objek lelang berupa rumah dan tanah di kawasan Jurulani, Kelurahan Barangbara, Kecamatan Sumbawa, nilai limit lelang diperkirakan lebih dari 1 miliar dan proses penawaran dilakukan melalui mekanisme KPKNL Bima. Kepolisian Resor Lombok Utara terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan patroli Rinjani Presisi. Patroli ini diintensifkan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dan kekerasan pencurian dengan kendaraan bermotor, serta berbagai bentuk gangguan kamtipmas lainnya. Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanto mengatakan pelaksanaan patroli dilakukan secara terarah dengan mengedepankan analisis terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerawanan tindak kejahatan. Penambahan personel disusun berdasarkan hasil analisis dan juga pola gangguan kamtipmas yang dilaksanakan secara berkala setiap pekan. Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki personel memungkinkan personel kepolisian bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Polres Bima Kota terus mengencarkan razia knalpot bronk karena sudah meresahkan masyarakat. Satuan Lantas Polres Bima Kota bersama dengan unit Patwal Satlantas melakukan patroli penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot bronk. Patroli menyasar kawasan Taman Amahani dan Pantai Lawata di Jalan Lintas Bima Sumbawa di depan kantor Wali Kota Bima. Kasat Samapta Ibtu Kamarudin menjelaskan bahwa patroli tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya konvoi kendaraan roda 2 menggunakan knalpot bronk yang menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu ketertiban umum. Seluruh kendaraan yang terjaring razia telah diamankan di Mako Polres Bima untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penertiban knalpot bronk merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya pada malam hari.
Para pendengar, sekian berita sepekan edisi Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baru 27 lewat 40 menit sebelum nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pertiga Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional. Kami ketengahkan dulu untuk Anda sebuah informasi dari Kota Mataram. Gubernur NTB pendengar Lalu Muhammad Iqbal mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-NTB di ruang kerjanya pada Jumat pagi 24 Juli kemarin. Pertemuan ini digelar di tengah penggeledahan barang bukti oleh penyidik KPK pasca Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap. Iqbal mengatakan penangkapan kepala daerah tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, tidak hanya bagi kepala daerah tapi juga seluruh pemangku kepentingan. Dalam pertemuan tersebut, Iqbal menyinggung proses penggeledahan yang dilakukan penyelidik KPK di jumlah lokasi di Lombok Barat, mulai dari kantor bupati, kantor dinas PUPRKP, rumah dinas bupati, hingga kantor PDAM Girimenang. Meski menyinggung kasus yang tengah menjadi perhatian publik, Iqbal menegaskan agenda utama pertemuan tersebut bukan semata membahas persoalan hukum. Ia mengatakan ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh Pemprov NTB dan juga kabupaten kota yang ada di wilayah NTB. Pemerintah NTB juga mengkoordinasikan percepatan revisi rencana tata ruang wilayah yang ada di seluruh pemerintahan kabupaten kota. Menurut Iqbal, revisi RTRW harus terintegrasi dengan kajian risiko bencana serta perlindungan rencana lahan pertanian. Kemudian yang terkait dengan pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan daerah ini bisa lebih aman dan juga berkelanjutan. Ia menjelaskan salah satu penekanan kepada para kepala daerah adalah menyamakan persepsi terkait dengan penanggulangan bencana dan juga kebijakan tata ruang. Menurut Iqbal, kebijakan tata ruang antar daerah tidak dapat disusun secara terpisah karena memang saling terkait. Iqbal menambahkan dalam pembahasan tersebut,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan